97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Betran Putra Onsu. Inikah cinta juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Yeay, semoga Vanessa juga sudah ikut bernyanyi. Karena ini satu single yang hits ya, Vanessa Gema Merdeka. Udah ada dari zaman bahula. Udah ada versi lamanya gitu kan, kemudian di remix sama Betran Putra Onsu. Oke, Vanessa Gema Merdeka, kita lanjut lagi ya. Oke, kali ini kita masuk di session yang kedua, Vanessa ya. Karena gak kerasa udah jam 8 ya. Kali ini udah jam 8 lebih 10 menit, otomatis udah masuk di session yang kedua. Dan karena sekarang adalah hari Jumat, otomatis kita akan bahas soal Bali. Soal tradisinya, budayanya, adat istiadat, pokoknya segala hal unik soal Bali. Nah, hari ini Vanessa Gema Merdeka kita melalui ke Buleleng, Vanessa Gema Merdeka. Kenapa kita sering melalui ke Buleleng ya? Karena di Buleleng tuh ternyata kalau makin dikulik makin banyak ada hal-hal uniknya loh, Vanessa Gema Merdeka. Apakah Vanessa tahu ada tari baris singe Mandawe? Itu ada di kubu tambahan Vanessa Gema Merdeka dan katanya tariannya itu udah ada sejak abad ke-9 loh. Itu Tiara belum lahir. Jadi nanti kita akan bahas ini ya, Vanessa Gema Merdeka, tari baris singe Mandawe yang hingga saat ini masih lestari di desa adat Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan di Buleleng sana. Ini masuk ke masuk di kategori tarian sakral ya, Vanessa. Dan tarian ini hanya bisa dipentaskan di pura dalam puri Kubu Tambahan, hanya boleh di sana, di tempat lain enggak boleh katanya, Vanessa. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana tentang tarian nya, tapi sesaat lagi ya, karena sekarang Tiara mau ingetin dulu nih buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa fansnya bisa konsumsi yang namanya Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Vanessa pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

FM Gema Merdeka ngetren salah satu single Rizky Febian juga sudah meluncur. Spesial buat yang sudah request juga, terima kasih banyak ya fans Gema Merdeka. Oke, Tiara masih punya informasi penting dulu ya untuk fans Gema Merdeka. Buat kalian yang mungkin masih pengen daftar kuliah nih, ya kan, tenang di Universitas Dwi Jendra Denpasar. Di sana masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 lah. Jadi untuk fans yang mau melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra punya 5 program studi, ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Tentu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi yuk bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda fansnya sekarang juga. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan bisa cek di Instagram @yayasan_dwijendra atau bisa hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future. Oke, kita lanjut sekarang fans Gema Merdeka. Tadi sudah lagunya Rizky Febian, tapi kita masih dengerin tipis-tipis ya. Sembari kita akan bahas sebuah tarian yang sakral, sebuah tarian yang unik yang ada di Kubu Tambahan Buleleng. Namanya adalah Tari Baris Singe Mandawe ya. Ini punya akar sejarah yang tua banget fans Gema Merdeka, karena tarian ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 886 sebelum Masehi atau abad ke-9 pada masa perkembangan spiritual masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh ajaran Ciwa Budi. Dan pada periode ini, fans Gema Merdeka berbagai tradisi ritual dan kesenian sakral diciptakan sebagai sarana yatnya, termasuk tarian ini, Tari Baris Singe Mandawe. Nah, perbekal desa dari Kubu Tambahan mengatakan bahwa awal kemunculan tari ini tuh berfungsi sebagai simbol kekuatan, simbol keberanian dan juga perlindungan masyarakat desa yang diwujudkan melalui peran tari baris gitu ya, baris prajurit gitu kan, dan singe kan melambangkan kewibawaan gitu ya fansnya ya, makanya namanya Tari Baris Singe Mandawe gitu. Tarian ini gak cuma jadi sebuah tarian aja, tapi juga sarana sakral untuk menjaga keseimbangan jagat dan memperkuat ikatan spiritual masyarakat Kubu Tambahan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Seiring perjalanan waktu dan juga perubahan sosial, Tari Baris Singe Mandawe pun pernah mengalami masa kevakuman fanistia. Tari ini tak lagi dipentaskan dalam upacara sehingga nyaris hilang dari kehidupan masyarakat. Kebangkitannya baru terjadi kembali di era modern, tepatnya setelah pandemi COVID-19 kemarin fans dia. Jadi dalam situasi yang penuh keprihatinan itu, barulah muncul kesadaran warga masyarakat untuk menghidupkan kembali warisan leluhur yang syarat akan makna. Tari Baris Singe Mandawe kemudian dipentaskan lagi sebagai sarana memohon keselamatan sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat di sana.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren teh hijau. Lagunya Tulus juga sudah meluncur. Yeay, kita lanjut fans Gema Merdeka. Kita masih bahas soal tari baris Singeman Dawe ya. Kita lanjut bahasnya, oke? Jadi jumlah dari penari tari baris Singeman Dawe ini umumnya terdiri dari 9 orang yang melambangkan 9 penjuru mata angin sesuai dengan konsep Dewa Tenawa Sange. Para penari yang berbaris dengan formasi tertentu, mereka akan mencerminkan barisan prajurit sakral penjaga keseimbangan spiritual desa. Nah, dalam upacara besar Vanisa Gawa Merdeka, jumlah penari dapat dibagi jadi kelompok utama dan cadangan bila diperlukan untuk pementasan bergilir. Syarat jadi penari itu juga ketat banget. Vanisa Gawa Merdeka harus merupakan krama asli dari desa Kubu Tambahan. Terus harus laki-laki, ya kan, karena ini tari baris. Terus berusia remaja hingga dewasa, serta telah melalui proses penyucian diri seperti melukat atau mecaru, ya. Terus penari juga wajib punya niat yang tulus, memang niat ngayah. Vanisa bukan karena dia terpaksa nari, enggak. Jadi memang harus punya niat yang tulus. Karena kan memang tren ini juga sakral ya, fans Gawa Merdeka, bukan untuk tujuan komersial gitu kan. Terus nanti sebelum mereka tampil, sebelum nari pun, mereka juga akan diikuti dengan sebuah latihan khusus. Atau mereka tuh kayak akan dapat restu dari penglingsir di sana gitu loh, fans Gawa Merdeka gitu. Kayak mungkin kita sembahyang dulu, nanti dapat dirutu dulu, kayak gitu-gitu ya fans dia. Begitu, jadi para penari ini bukan sekedar sebagai pelaku seni, tapi mereka juga sebagai perwujudan kekuatan gai pelindung desa Roh Singa Mandawa yang menjaga keharmonisan jagat di desa sana, Desa Kubu Tambahan. Kemudian kalau ngomongin soal kostumnya, ini juga unik fans dia, karena kostum dan juga polesan wajah dalam tari baris Singeman Dawe ini punya makna simbolik juga dan tentunya sakral juga fans dia, mencerminkan nilai agama, budaya serta identitas spiritual dari masyarakat Bali. Terus mereka juga akan bawa tombak gitu fans ya, bawa apa sih namanya kalau bahasa Indonesianya apa ya? Mereka kayak bawa kayu gitu loh, kayak bawa tombak gitu lah bahasanya ya. Itu disebut dengan tombak Dewa Tenawa Sange. Itu yang jadi properti utama mereka yang akan dibawa oleh semua peserta ke 9 penari yang masing-masing mewakili arah mata angin begitu. Tombak ini juga melambangkan keberanian dan juga kekuatan spiritual prajurit dalam melindungi desa Kubu Tambahan. Terus mereka juga akan pakai udeng putih polos yang dipakai di kepala sebagai simbol kesucian dan juga kejernihan pikiran, mengingat manusia untuk selalu menjaga kemurnian batin dan pikirannya, ya. Terus mereka akan pakai saput poleng, ya kan, warna hitam putih, itu menggambarkan keseimbangan alam melalui konsep Ruwa Binede, yaitu dua unsur berlawanan seperti baik buruk, siang malam, panas dingin yang saling melengkapi agar tercipta harmoni kosmos. Kemudian kalau untuk bajunya, serta harapan agar para penari mampu menjaga kemurnian lahir dan batin fans dia. Bunga merah yang mereka sematkan juga itu akan jadi lambang keberanian dan juga penghormatan kepada Dewa Siwa sebagai sumber energi pelindung. Terus mereka juga akan pakai daun beringin yang turut digunakan, itu punya makna juga. Maknanya itu adalah untuk kekokohan dan juga kesucian, sebagaimana seperti pohon beringin yang memang jadi simbol kesujukan, simbol keteduhan dalam ajaran agama Hindu. Terus wajah mereka pun akan dipoles fans dia. Jadi polesan wajah menggunakan warna putih itu asalnya dari tepung jagung dan juga pamor. Itu punya makna juga, itu melambangkan kesucian. Hitam dari arang itu akan melambangkan kekuatan, dan warna merah dari sirih itu menandakan keberanian gitu. Jadi sebenarnya tari baris yang ini itu tuh lumayan unik dan beda, nggak kayak baris-baris biasa gitu loh fans dia. Jadi kalau misal fansnya pengen tahu biar ada gambaran di kepalanya, kayak gimana sih yang dimaksudnya tiara, kok wajahnya si poles warna hitam, warna putih, warna merah, terus kenapa dia pakai saput poleng, kenapa dia tombaknya kayak gimana, itu kalian coba bisa searching di Google. Kalian bisa langsung cari tari baris Singeman Dawe di Buleleng di Kubu Tambahan, supaya fansnya bisa punya bayangan gimana sih penampilan dari para penarinya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. 97.7 FM. Gemam.

97,7 FM Gema Merdeka, yang ngaterin lagunya Anmes Kamaleng. Ku mau dia juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya, fansnya Gema Merdeka. Dan pagi hari ini Tiara masih punya informasi penting nih untuk fansnya, yang kalau misalnya fansnya punya target khusus tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja ya. Coba yuk bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya aprasial. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu fansnya mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nih, kita spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer, seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, terus juga di Alam Sutra di Paddington Heights itu diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, ada juga di Paramount Gading Serpong itu dapat voucher cashback hingga 450 juta, Paramount Petals cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Dan program ini cuma sampai 31 Agustus 2026 aja loh. Info selengkapnya langsung kunjungi bbri.id/BRIKPRMerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Yeay, terima kasih banyak fansnya Gema Merdeka untuk semua yang sudah ikut monitor pagi hari ini. Gak kerasa juga ya, waktunya sudah hampir jam 9. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 9 akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada Varia Pulau Dewata sampai nanti di jam 11. Jangan kelewatan juga, nanti jam 10 bakal ada Ngobras ya. Oke, Tiara masih punya satu informasi terakhir fansnya Gema Merdeka untuk Anda yang jadi masyarakat di sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Tengah, Barat, dan sekitarnya. Kalau fansnya sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, langsung meluncur ke Bali Stars cabang Gatsu. Alamatnya itu di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284A Denpasar. Kalau mau tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-9075-270 atau bisa via WhatsApp 082-144-370-364. Dan Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Jawa dan juga Lombok ya. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikut kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Yeay, itu dia informasi terakhir kita pagi hari ini, fans Tia. Tiara langsung pamit undur diri ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Dan tetap stay tune terus di sini, oke? Tiara pamit. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka ngatren Rajang Semeng fans di Gema Merdeka Menopi gatera yang semang dimangkin Dimogi stata kena lan rahayu nge Rasa gar kita pisan di tiang Petro Pradipta Presiden nyaringin ring lainnya dimangkin Ring gelaran varia pulau dewata Ngantos gala solasi yang melejebos Melarapan gending-gending Bali Sedurnya di tiang lantaran acara puniki Lugera yang di tiang lantaran pengastung karepina Kepemungka acara Om Swastiastu.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Rudiawan. Bantu lewat doa. Nika sampun cukup kenten nge fans Tega Merdeka. Yang penting didoakan yang terbaik. Seperti Nika didukung, disupport, sani kantun berjuang kenten fans Tega Merdeka nge. Ngening pun Niki spesial banget. Niki majeng Buyan Bur Arini ring kesiman seneng-seneng ring gening puniki di mogi sampo merasa teribur. Wawain Lastri seneng-seneng ring gening puniki suksema rahajang sambang kemantan di mogi stata kena lan rahayu niki nge. Suksema bude masering banyar kacaga niki sampo nyarengin ring semang ni mangkin. Fans Tego Merdeka, kalau punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial. Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu Vanstia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Kita spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer ya, Vanstia, seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington High ini di diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%. Paramount Gading Serpong ini dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPNDTP. Dan masih banyak lagi promo menarik lainnya, Vanstia. Periode promo program ini sampai 31 Agustus 2026. Jadi buruan, Vanstia. Informasi selengkapnya bisa cek di bbri.id/BRI KPR Merdeka. Sekali lagi, bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren cekik bulan Tintin fans Tego Merdeka nge sampun di tengah torani kiring semang nimangkin suk semang wali majeng fans tia sani sampunya ringin ring WhatsApp utawi ring sosial media niki nge niki mali jebos ring gala dasa semang niki fans Tego Merdeka sampun nang lali niki pacang wenten perbincangan yang sangat menarik niki nge kesaringin smart friend unlimited 5G dan pasar fans Tego Merdeka yang hadir memberikan layanan terbaru dengan menawarkan pengalaman internet tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota di jaringan 5G dari Smartfren. Paket ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan digital masyarakat yang semakin tinggi, mulai streaming, gaming, bekerja, belajar, hingga membuat konten. Jaringan luas, kuat, dan terus diperluas hingga berbagai kota di Indonesia untuk mendukung aktivitas digital masyarakat setiap harinya. Fans Tego Merdeka, lebih jelasnya tentang pelayanan serta keunggulan dari Unlimited 5G dari Smartfren, ikuti talk show-nya nanti ya di jam 10 pagi Fans Tego Merdeka. Dan pastikan fansnya juga bisa mengirimkan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Smartfren Unlimited 5G, internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Suksema niki fans Tego Merdeka, sudara malu jebol seringgala, dasa semua niki pacang, wenten perbincangan bersama Smartfren, kenten nge. Suksema muali, sampun nyaringin niki ring WhatsApp, sampun wenten Pak Madi Parne, niki suksema sampun nyaringin nge. Ring seputaran Tabanan, niki punapi gatre. Komang Julian Tare, suksema ring Seladude, sampun nyarengin wenten Pangura Endu Sukseme Rahajang Semeng bantu lewat doa wau sampun nggih wenten saking yen polos ring Mawang niki salam kenal kenten nggih sanisian Petra Pradipta niki wenten Idrawari Sukseme ring Mancewarna Pak Cahya ring Tanggep Sukseme Molidia ring Sukawati sampun nyarengin Megatre Majang Bu Marani Payet Bu Kaderatna Bu Madi Martini, Bu Dayu Ratmini, kenten nge, suksema, sampunya ringing lanturang dumun, Rai Penny.

0: จะอดยังอดยังเตียงเซ็ง
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nelo.
2: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih, Bli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dija beli beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.
5: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka nganterin fans Lego Merdeka Bagus Wirate. So menit yang aturan iki sing canda-canda kenten nge sane seneng ring gending puniki. Duh mogi sampo merasa terhibur ring semeni mangkin fans Lego Merdeka. Suk semen iki Mama Risti ring seputaran galiran Bangli penampi gatre. Duh mogi kena nge surat lamaran iwau sampun Haji Nala suk semen sampo nyarengin Rajeng semangki mantan wenten saking suka jiwa Bangli suk semen wenten ngah ting ngah tig kenten ngah tig ring tembuku Bangli niki sok sama sampe nyarengin penabi gatre wenten Pak Ide Bagus Widiantare ring sidam bunet Bangli sukseme mau miniasi ring tabanan luwe sukseme bujurosoke sukseme sing canda-canda wau pisan niki metilar nge wenten nang Oman ring abian base sukseme fans Lego Merdeka sedereng lantaran segi formasi dumun majeng didani sani kantun sibuk niki teken legu genten nge santukan gigit sana gigit sini. Harus menggunakan minyak gosok cap tunggal fans Lego Merdeka agar terhindar dari gigitan nyamuk nikinge sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur bersantai di luar rumah utawi berkemah fans Tia. Minyak gosok cap tunggal cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Sani demen kerokan kenten nge bede-bede kerokan niki dados ngangen minyak gosok cap tunggal untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu fans setia untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal bisa didapatkan di seluruh cabang apotekku atau toko-toko obat terdekat seperti Apotek Sehat Bahagia Jalan Raya Darmagiri Gianyar, Apotek Kita Ubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer Jalan Tukar Pakarisa nomor 60B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tua nomor 8 Denpasar, Apotek Kita Sidikarya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 97.7 FM Gemang Merdeka ngetren Fans Tegung Merdeka. Di jam 10 ini Fans Tia, seperti yang saya bilang tadi, kita akan ada obrolan spesial yang pastinya Fans Tia, obrolannya bersama Smart Friend yang katanya sih ini sedang apa, hari ini akan membahas layanan terbaru seperti itu dari Smart Friend sendiri Fans Tia, yang sedang menawarkan pengalaman internet tanpa batas di jaringan 5G. Wah, ini menarik sekali di zaman sekarang serba internet. Nampaknya kalau tanpa internet tuh kayak gimana gitu Fans Tia ya, lebih baik kita kayaknya nggak ada yang lain-lain, yang penting internet ada dulu deh gitu ya. Karena komunikasi pakai internet, kita kerja pakai internet. Kebayang nggak sih ketika kita di kantor tiba-tiba kerja terus internet putus 5 menit aja, kita udah kalang kabut banget Fans Tia, kita udah nggak tahu harus ngapain, terus bengong, ya udah diem aja gitu, kayak balik ke zaman dulu dan kita nggak bisa ngapa-ngapain Fans Tia. Dan kita perlu banget yang namanya internet, dan pastinya dengan unlimited 5G ini di 2026 ini udah sangat butuh banget sih Fans Tiago Merdeka ya, karena semua butuh kecepatan. Makanya nih pagi hari ini kita akan bahas Fans Tiago Merdeka tentunya langsung dari bersama teman-teman dari Smart Friend-nya sendiri di studio. Kita sudah kedatangan dua narasumber ya, kita ajak ngobrol di pagi hari ini. Kita akan kupas tuntas ya mengenai Smart Friend ini Fans Tiago Merdeka. Yang pertama ada Ibu Etina Pamilian Gensana, benar ya, selaku Head of Brand Marketing Segment Smart Friend XL Smart. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas.
0: Apa kabar?
1: Baik dong tentunya.
0: Saya panggilnya Bu siapa nih ya?
1: Gigi aja ya.
0: Gigi aja.
1: Takutnya tadi terlalu panjang ya.
0: Takutnya keselimpet gitu terus ya.
1: Boleh-boleh dengan Gigi saja.
0: Oke, sehat ya. Tadi perjalanan aman?
1: Aman sekali. Senang sekali.
0: Gak nyasar berarti ya?
1: Iya dong, langsung tahu.
0: Langsung
1: ya.
0: Sini, karena pakai mesh, pakai Smart Friend 5G dong,
1: betul,
0: pasti kesini ya. Kalau sampai loading, wah bahaya nih. Oke, selain Ibu Gege ada juga ini Bapak Boni Hendra Wijaya selaku Head of Retail and Distribution XMart. Selamat pagi.
2: Pagi, Swastiastu.
0: Swastiastu.
2: Gemang Merdeka.
0: Oke, Pak Beni apa kabar? Pak Boni apa kabar?
2: Baik, sehat, luar
0: Walaupun
2: biasa.
0: Walaupun saya tidak bisa menatap dengan jelas ya Pak ya wajah Bapak pagi hari ini. Karena terhalang komputer ya. Gak apa-apa, kita ngobrol dan tentunya kita akan ngobrol sampai jam 11 siang nanti. Kita akan bahas banyak tentang Smart Friend ini pastinya Fans Tiago Merdeka, internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Ini menarik sekali karena waktunya juga cukup singkat. Kita langsung aja kali ya bahas dulu ini seputaran Smart Friend Unlimited 5G. Karena ini baru diungkapin unlimited, kita udah biasa dengar Smart Friend dari zaman dulu gitu. Salah satunya saya penikmat Smart Friend Unlimited zaman dulu gitu ya. Dan sekarang dengan adanya Unlimited 5G ini, apa, seperti apa sebenarnya ini gitu.
1: Apa yang membedakan tadi?
0: Betul.
1: Ya, karena kan tadi sebenarnya Mas sudah dari awal mengikuti perjalanan Smart Friend ya. Smart Friend hadir di Bali dengan berbagai produk yang ditawarkan. Nah, hari ini memang kami datang menawarkan produk terbaru Smart Friend, Unlimited 5G. Apa yang membedakan dengan Unlimited yang lain gitu ya? Karena kalau Unlimited biasanya kan persepsinya tanpa batas.
0: Betul.
1: Sepuasnya gitu ya. Nah, yang kami hadirkan saat ini juga demikian, bahkan lebih lagi. Karena kalau bicara teknologi 5G dulu deh sebelum ke unlimitednya, banyak persepsi masyarakat itu 5G itu kan harusnya kecepatan, teknologi yang advance, lebih cepat, lebih bisa mensupport kebutuhan mereka gitu. Nah, dengan adanya unlimited 5G tentu nih jadi lebih powerful lagi karena yang ditawarkan tuh berbeda. Kalau dulu orang beli paket unlimited, mungkin beli paket 5G bukan unlimited ya, itu masih memikirkan aduh nanti kalau habis kuotanya atau habis pulsanya masih bisa beraktivitas atau enggak, masih bisa memberikan apa hasil yang terbaik atau enggak gitu ya. Tapi kalau dengan unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota, jadi pelanggan benar-benar merasakan berinternetan dengan merdeka kita sebutnya.
0: Betul.
1: Karena nih relate juga dengan momen kemerdekaan. Kita hadirkan juga dengan produk-produk yang bisa menawarkan jaminan bebas khawatir karena mereka sudah mendapatkan paket yang terbaik gitu.
0: Oke, jadi ini setidaknya sudah 5G, kita juga bisa menikmatinya unlimited.
1: Benar.
0: Gitu ya. Jangan sampai 5G kan ya baru pakai 2 hari habis nih kuotanya 5G-nya.
1: Sayang dong,
0: gitu kan.
1: Jadinya enggak puas ya.
0: Betul. Gitu. Oh, ini yang membedakan unlimited 5G dari Smart Friend dengan produk lainnya.
1: Betul.
0: Ini menarik sekali sih dengan kebutuhan internet sekarang ya, Bu Gege ya. Oke, tentunya selain nanti kita akan bahas lebih lanjut karena ini baru disinggung sedikit gitu ya. Ini tentunya tadi dibilang unlimited 5G ini khususnya para para gamer, terus juga yang lainnya nih para menarik banget karena mereka butuh kecepatan yang tinggi, terus kuotanya juga harus jangan sampai terbatas gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Vanstia Go Merdeka, tentunya ngobrol lagi. Kita nikmati dulu satu lagu spesial buat Vanstia di pagi hari ini.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
3: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
2: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
3: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
2: Maksudnya gimana?
3: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
2: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
3: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
2: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
3: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
4: Gimana kabarnya, Tut?
5: Becek-becek. Beli putu pun habis. Ampun pensiun.
4: Ian beli.

0: Bang BPD Bali, Bli.
1: Mai, ajak ke Bang BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bang BPD Bali.
1: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
9: Semua 7,7 FM Gema Merdeka ngetren fans Tego Merdeka. Di pagi hari ini kita masih ngobrol internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota, tentunya bersama Smart Friend. Tadi kita sudah sedikit singgung di awal fans Tia bersama Bu Gigi ya, apa bedanya unlimited 5G dengan produk lainnya fans Tego Merdeka. Tadi sudah dijelaskan dan kita akan bahas-bahas lebih lanjut lagi tentunya fans Tego Merdeka tentang paketnya mungkin ya, karena langsung dengar unlimited 5G ini langsung, wah paketnya ini kayak mahal nih kalau kayak gini ceritanya gitu kan. Karena kan banyak ngasih promo, oh ini unlimited, tapi ternyata setelah masyarakat menggunakan, wah ini gak cocok di kantong nih ternyata. Bagaimana nih, mungkin dari Pak Boni mungkin bisa cerita juga nih tentang paketnya, juga jaringannya sendiri, apakah sudah luas atau cuma ada di titik-titik tertentu aja nih gitu kan. Masyarakat juga, wah agak ragu juga nanti gitu kan.
10: Ya. Baik, mungkin buat fans fans Tia Radio Gema Merdeka yang belum tahu bahwa Smart Fan sudah merger dengan XL. Dan ini benar-benar penggabungan dua kekuatan yang berbeda. XL yang sudah punya jaringan meluas, tapi Smart Fan punya satu frekuensi yang tidak dimiliki operator lain. Nah, penggabungan ini bukan sekedar jadinya jaringannya tambah luas, tapi ibaratnya kalau jalan itu jalan tolnya gede gitu. Jadi artinya sudah cepat dan stabil. Nah, untuk produk unlimited sendiri, itu menurut saya benar-benar sangat solusi. Kenapa? Karena sejak adanya internet rumahan, di kantor ada internet, wifi, di tempat di rumah ada. Akhirnya kita lihat pembelian pelanggan-pelanggan itu paket harian. Artinya menurut info teman-teman kita di outlet itu, orangnya mau pergi baru beli paket harian gitu. Nah, sedangkan kalau dihitung itu sebulan jadinya mahal banget.
9: Betul, betul.
10: Ya, apalagi untuk Denpasar Bandung ini kan warganya aktif ya. Sore ke mall, ke pantai gitu kan. Artinya
4: mobilitas tinggi ya.
10: Kok khawatir terus jadi setiap mau pergi baru beli paket, setiap mau pergi beli paket. Nah, sedangkan unlimited ini benar-benar beda. Saya tahu XL dulu juga pernah mengeluarkan paket unlimited, tapi unlimited ini beda. Karena unlimitednya yang kali ini sama sekali nggak ada batasan kecepatan. Jadi benar-benar yang beli satu kali, mau yang 7 hari, mau yang 14 hari, mau yang 28 hari, itu benar-benar bebas khawatir. Nah, salah satu cara kami di lapangan membuktikan ke masyarakat itu, kita tunjukkan HP-nya tim kita itu kuotanya nol. Tapi ada paket unlimitednya. Nah, speednya masih kencang. Nah, kenapa 5G? Kenapa kita dorong 5G? Sekarang ini sosial media dengan pendatang baru ya, hitungannya baru di belakangan beberapa tahun terakhir, TikTok, terus Instagram sendiri, Thread, itu kan visualnya, gambarnya sudah kualitasnya bagus-bagus ya.
9: Betul.
10: HP-nya HP canggih lah yang upload ya, bahkan ada kamera-kamera 360 apa segala macam. Itu kalau jaringannya lemot nggak akan bisa ngelihat gambar itu indah gitu.
9: Blur semua Pak ya.
10: Ada agak kotak-kotak lah gitu ya. Nah, itu bisa dibuktiin. Nah, kalau di apa namanya, dengan jaringan unlimited, dengan jaringan kita XL Smart, paketnya unlimited 5G, benar-benar nggak ada khawatir, mau dari pagi mau malam besoknya masih sama.

0: Sepatunya sama terus.
1: Oke, berarti tadi walaupun mungkin hari ini udah beli paket nih, besok mau ke pantai, ah masih aman lah gitu ya.
0: Ya.
1: Pak tadi dijelasin juga bahwa nol pun kuotanya ternyata masih bisa digunakan seperti
0: Betul,
1: itu ya. Nah ini
0: betul.
1: kan Bu Gigi, gimana nih untuk bisa kita mendapatkan service yang sangat luar biasa ini ya, dari unlimited 5G ini yang tadi dikatakan ternyata setiap hari nggak ada di rumah, walaupun di rumah ada wifi gitu kan. Gimana
2: Betul.
1: nih paket-paketannya
2: Nah,
1: nih?
2: iya, mungkin menambahkan tadi Pak Boni ya. Jadi memang paketnya tadi kan ditawarkannya mulai dari 28 hari, 14 hari, 7 hari gitu ya. Nah, kita menawarkan memang sangat affordable. Jadi kalau tadi dibilang khawatir dengan kehebatan kualitas produk ini, apakah mahal harganya
1: ya,
2: gitu. Untuk 20-an hari kita bisa dengan harga 100.000 saja, teman-teman sudah enjoy 20-an hari tanpa khawatir
1: tanpa
2: tadi.
1: Tanpa khawatir tiba-tiba
2: karena
1: loading gitu ya.
2: Benar, tiba-tiba loading, tiba-tiba kuotanya habis, tiba-tiba mau keluar rumah. Udah isi belum ya? Kadang-kadang gitu ya. Apalagi kalau mungkin para ibu gitu yang harus mengatur bagaimana perekonomian di rumahnya. Nanti kalau di tengah minggu atau di tengah hari tiba-tiba koneksinya terputus karena tidak ada kuota, itu kan menjadi keresahan juga. Maka dengan hadirnya unlimited 5G kami memberikan solusi, dan ini mudah saja sebenarnya, sudah bisa didapatkan di toko-toko terdekat di sekitar Anda juga gitu ya Pak Boni. Mungkin nanti bisa menambahkan, kita juga ada galeri Smart Friend yang sudah hadir juga di Denpasar dan Bali. Kalau mau cari bisa, atau bisa mendownload aplikasi My Smart Friend, juga bisa melihat paketnya ada di situ.
1: Oke, jadi gampang lah seperti beli
2: gampang,
1: kuota dan paket lainnya
2: gitu,
1: seperti itu.
2: Jadi
1: ya,
2: kalau untuk mau enjoy kemerdekaan berinternet, langsung aja coba.
0: Kalau memang ngerasa uang 50.000 untuk nyoba-nyoba terlalu tinggi,
2: betul,
0: silakan coba sekarang beli kartu Smart Friend di konter-konter kesayangan atau terdekat. Itu cuman maksimal outlet jual 30.000, itu sudah dapat 10 giga plus unlimited 5G 7 hari.
2: Nah, bisa
1: 30.000 aja.
0: Ya, betul, hanya 30.000 aja. Nah, kok kalau ada dua paket kok ada unlimited sama ada kuotanya, Pak. Ya, jadi yang jalan unlimited dulu, silakan dicoba tuh 7 hari itu 10 giganya enggak akan berkurang.
2: Okay.
0: Saksikan sendiri di install My Smart Friend. Nanti muncul di situ ada 10 giganya sama ada unlimitednya. Cuman bonus unlimitednya yang di awal 7 hari. Jadi 7 hari itu 10 giganya enggak akan berkurang tuh.
1: Oke, nah, walaupun dipakai terus gitu,
0: walaupun
1: ya.
0: Walaupun dipakai terus. Nanti setelah hari ke-8 yang baru makan kuotanya yang 10 giga, dan itu rasakan juga. Enggak akan ada yang kuota cepat habis juga walaupun pakai kuota itu gitu.
1: Oke, jadi
0: nah, kalau mau sesuatu yang berbeda lagi, silahkan main ke Kuta nih. Siapa yang enggak tahu kan Kuta kan? Nanti teman-teman bisa fans setia Radio Gemel bisa melihat sebuah patung besar 12,5 meter di Pantai Kuta.
1: Oke. Jadi langsung di sana bisa juga ya.
2: Bisa dicoba juga.
0: Kalau masih ragu-ragu lagi, di situ tim kita ada. Silakan dilihat dari device-nya tim kita, kuotanya nol tapi kecepatannya masih kencang.
1: Oke, tadi mau coba nggak harus mahal dulu, 30.000 aja udah bisa nih menikmatinya fans Lego Merdeka.
2: Betul.
1: Jadi di zaman sekarang uang 30.000 tuh kadang tidak ada harga dirinya, tapi ternyata bisa menikmati unlimited
2: bisa,
1: 5G benar ya. Oke, nah ini kan tadi udah jelasin Pak, katanya udah murah banget nih unlimitednya gitu ya. Terus tadi banyak banget 7 hari, 14 hari boleh, yang 28 hari juga boleh.
2: Ya.
1: Tapi ini jaringan 5G-nya ini di Denpasar aja nggak sih? Takutnya aku tinggal agak pinggiran Denpasar nih gitu kan?
2: Pak Boni mungkin boleh diyakinkan lagi nih.
0: Nah ini dia nih. Teman. Jadi salah satu mergernya XL sama Smart Friend, tujuannya atau visinya, salah satu visi perusahaan adalah menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik. Dan itu ternyata bukan wacana. Terus terang saya juga shock karena penambahan tower luar biasa. Walaupun tadi disampaikan XL jaringan sudah di mana-mana, Smart Friend belum, tapi bukan berarti cuma ngandalin yang sudah ada. Penambahan tower terus berjalan. Kalau untuk 5G-nya sendiri, Denpasar Badung sudah blanket 5G. Dari 100% itu kita sudah 97%. Yang belum ini lebih ke problem izin lah, walaupun ke izinnya pemilik lahan, tapi itu pun targetnya bulan ini harus selesai. Kalau dibicara seluruh Pulau Bali, tinggal Jembrane, Karangasem dan Buleleng, itu targetnya harus sudah 5G selesai di akhir Agustus. Saat ini sudah 80%, alat 5G-nya sudah terpasang di tower-tower. Jadi tinggal di-on-kan, karena dari kita sendiri tidak akan meng-on-kan kalau sebelum semuanya terpasang alat 5G gitu.
1: Oke, jadi dipastikan di seluruh Bali kan bisa menikmati 5G ini ya. Jadi tenang aja fans Lego Merdeka, nggak usah khawatir.
0: Nggak cuma Bali
1: itu
0: sih mas. Nantinya akan seluruh Indonesia pasti akan blanket 5G. Dan ini sudah terbukti salah satu perusahaan independen yang untuk mengenai jaringan yaitu Ookla yang suka speed test, yang suka itu. Dia sudah mengeluarkan rewardnya atau awardnya lah ya, bahwa memang jaringan 5G kita terluas, tercepat dan terstabil.
1: Oke, jadi yang terpampang depan ini ya best 5G network ini. Betul. Ya.
2: Ini baru fresh sekali, kami baru dapatkan di bulan ini juga.
0: Mungkin kalau yang suka mantau-mantau berita tentang telekomunikasi kan XL Smart yang memenangkan lelang frekuensi dari Komdigi ya.
1: Nah ini jadi nggak usah diragukan lagi, udah mendapatkan awards gitu ya, best 5G network, udah dipastikan jaringannya udah pasti stabil dan aman seperti itu. Benar. Ya. Oke, tadi kan sempat disinggung juga ya tentang promo 7 hari tadi. Betul. Seperti itu Bu Gege. Nah ini hanya khusus nggak, ada syarat-syarat khusus nggak untuk menikmati ini? Misalnya harus KTP ini nih, harus dari ini nih gitu tiba-tiba ya.
0: Syarat khususnya cuma satu Mas.
1: Apa nih?
0: HP-nya 5G.
2: Betul. Supaya lebih bisa menikmati kan ya.
0: Nah mungkin kalau boleh sekalian nih Pak Gege, sampaikan berdasarkan data kami, masih banyak fans setia Radio Gema Merdeka yang HP-nya sudah 5G sebenarnya. Betul. Tapi mungkin pilihan networknya belum dipilih ke 5G.
2: Belum dihidupkan.
0: Belum di switch ke 5G.
2: Belum di switch ke 5G.
0: Ya, ya, karena kebetulan ada juga teman saya bilang, kok gue gak dapet 5G. Begitu ketemu saya lihat settingan HP-nya belum dipilih ke 5G.
1: Oh, oke, jadi itu fans setia. Apalagi HP sekarang ya, seharusnya sudah support 5G.
0: Betul.
1: Ya. Udah bisa menikmati dari unlimited 5G smartphone ini. Bener. Gitu ya.
0: Kalau umpamanya HP-nya iPhone, iPhone kan cuma satu SIM card, mungkin sudah punya kartu yang dipakai sejak lama. Kita juga punya eSIM. Sayanglah HP-nya canggih-canggih, ada menu eSIM-nya tapi nggak bisa. Jadi artinya tidak perlu ganti nomor WA. Ya. Cukup ganti koneksi datanya pakai smartphone.
2: Ditambahkan saja.
1: Oke, pakai eSIM ini ya. Oke, ini udah benar-benar digital zaman sekarang banget ya. Nggak harus gonta-ganti kartu nih gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena kan hari ini juga acara launching juga seperti itu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut seperti apa acaranya Fans Lego Merdeka. Dan pastinya nanti kalau misalnya ada yang tanya juga boleh ya, nanti coba kita bahas kalau waktunya cukup, karena masih banyak banget yang perlu kita bahas Fans Lego Merdeka. Karena menarik sekali kalau kita ngomongin yang namanya internet, apalagi unlimited 5G ini di tahun 2026. Terus juga harganya sangat terjangkau banget gitu ya, di tengah banyaknya pengeluaran mungkin ya. Di tengah kenaikan semua ini, smartphone gak mau naik-naik nih, tetap harganya segitu gitu kan fans ya. Nanti kita akan bahas lagi tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
3: Semalam 7,7 FM Gema Merdeka ngatrain Fans Tego Merdeka. Di pagi hari ini tentunya kita masih ngobrol Fans Tego Merdeka bersama Smartfren ya. Tadi kita sudah banyak sekali bahas tentang Smartfren Unlimited 5G ini. Tentunya Fans Tia yang penawarannya sangat luar biasa banget, sangat menarik, mendukung aktivitas kita di tengah perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini Fans Tego Merdeka. Dan gak usah diragukan lagi karena sudah mendapatkan best 5G network tentunya ya. Jadi gak usah ragu lah, mencoba dulu kalau misalnya masih ada sedikit keraguan gitu ya. Silakan dicoba karena pengguna baru cukup Rp30.000 aja sudah bisa menikmati unlimited 5G selama 7 hari dan kuota utamanya itu 10GB. Jadi sangat apa ya, sudah cukup banget sih untuk yang namanya mencoba selama 7 hari Fans ya. Seharusnya baru kita coba sekali aja udah wah ketahuan nih sinyal seperti apa. Tapi gak usah ragu Fans Tego Merdeka ya. Tadi sempat kita singgung sedikit tentang launching hari ini, tapi ternyata ini juga tadi dibocor-bocorkan, ternyata sudah ada woro-woro dari kemarin nih. Kemarin saya lewat di Titi Bande, kebetulan salah satu radio Gema Merdeka ada daerah sana gitu kan. Dan ternyata banyak juga di sana ada pakai adat Bali seperti itu. Ini memang kegiatannya seperti apa? Kayaknya seru banget nih woro-woro dari kemarin seperti itu.
4: Oke, mungkin Pak Boni ya, nanti bisa menambahkan. Boleh. Dalam rangkaian Unlimited 5G ini sebenarnya kita sudah launching sejak tanggal 5 kemarin untuk launchingnya juga dengan media, 5 Agustus gitu ya. Dalam rangka itu kita mau memperkenalkan lebih banyak lagi gimana caranya supaya masyarakat juga melihat aktivitinya gitu ya, hadir lebih dekat lagi. Salah satunya adalah dengan woro-woro aktivitasnya tadi. Mungkin nanti Pak Boni lebih jelas lagi
3: lebih kemana detail aja,
4: terus ngapain aja acaranya. Tadi kalau di spill-spill ada pakaian daerah, kenapa sih harus pakai baju-baju daerah gitu ya. Terus dalam tema ini mungkin Pak Boni silakan bisa dijelaskan lagi.
5: Nah, ini sebenarnya aktivitinya itu kita kemarin jalan di Patung Caturmuka, Titi Banda, Dioruci dan Pantai Kuta. Dan ini belum berhenti nih, kita masih akan jalan lagi. Jadi teman-teman atau fans setia radio juga memang akan melihat. Tapi kalau dilihat di situ ada orang berpakaian adat, berpakaian pahlawan, tapi ada juga cuma pakai kaos Smartfren. Nah, yang pakai kaos Smartfren itu tim kita tuh. Artinya tim kita itu sales-sales dan lain. Tapi teman-teman mungkin bisa lihat bagaimana mereka bahagia sekali mukanya. Karena sebenarnya kita sama-sama tahu 5G ini kan cepat sekali ya. Beda dengan 4G, dia lebih cepat dengan streaming gambar yang high quality, sehingga menyedot kuota memang. Jadi kuota seolah-olah lebih cepat habis. Nah, ketika diluncurkan paket unlimited 5G ini, tim saya sendiri happy sekali. Karena mereka hari-hari di jalan, kerja mereka pakai jaringan. Jadi merasanya, Pak, kuota lebih cepat habis, Pak. Nah, ini solusi. Bahwa mereka cukup satu kali kita alokasikan beli, mereka udah pasti nggak akan beli kuota lagi. Gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin masih berbau kuota, kadang-kadang mereka ada yang nambah nih, gitu, beli lagi sendiri. Nah, kalau sekarang sudah, gaji mereka utuh jadinya. Jadi bisa kelihatan itu aktivitinya. Terus ada lagi yang seru, ada maskotnya, maskot Fancy. Itu juga ikut keliling-keliling gitu. Nah, sementara kita juga masih akan jalan Banjar tu Banjar. Ada Kampung Smartfren. Ada beberapa titik lokasi kita, Banjar-Banjar yang kita support untuk acara kegiatan 17 Agustusannya. Acara kemerdekaannya gitu.
3: Jadi banyak kegiatan seperti itu.
5: Contoh pagi ini kita di Jembrane, itu dihadiri oleh Bupati Jembrane.
3: Jadi ini memang sangat gencar untuk memperkenalkan Smartfren ini seperti itu, apalagi unlimited 5G gitu ya. Ini sangat diperkenalkan kepada masyarakat. Nah, kita ke salah satu satu mungkin sekarang banyak pendengar kan live TikTok, yeah, terus gaming, terus jualan juga di TikTok. Kan gak mungkin ya kita jualannya tiba-tiba bajunya setengah hilang nih, gak ada gambarnya gitu kan. Ini bagaimana nih, apakah support untuk yang boleh dikatakan ini kan cukup keras ya menggunakan sinyal ini. Bagaimana nih Bu Gege?
4: Betul, jadi memang cocok sekali untuk pelaku usaha ya, khususnya misalnya di UMKM atau teman-teman yang memang tadi suka streaming, jualan online. Itu memang produk ini memang kami berikan buat teman-teman itu justru untuk mencoba ya, gimana caranya menjual tapi tanpa ragu, nanti takutnya tiba-tiba tadi yang sampaikan blur gitu,
3: bajunya
4: ya,
3: bajunya merah jadi kuning gitu,
4: warnanya tidak sesuai dengan tampilannya gitu. Kita mau kasih performance yang terbaik juga kan, dengan kualitas yang terbaik. Maka tadi sesuai dengan anggarannya, sesuai dengan budget yang dimiliki, mereka bisa mencoba menggunakan unlimited 5G tentu tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Nah kalau kayak gini mereka juga gak perlu khawatir kan di tengah jalan tiba-tiba kuotanya habis misalnya, terputus gara-gara koneksi atau sebagai tadi sudah dibilang sama Pak Boni juga bahwa dengan adanya penggabungan antara Excel dan juga Smartfren sekarang kualitas jaringannya kami bisa tawarkan yang terbaik gitu. Dan sudah terbukti juga dari didapatkan dari UKLA ya, bahwa sekarang Smartfren juga menjadi jaringan nomor satu juga nih. Jadi jangan ragu untuk mencoba gitu. Silahkan.
3: Oke. Nah tadi mungkin para pembisnis seperti yang suka menggunakan digital nih, yang teriak konten kreator juga nih, karena mereka butuh juga internet yang cepat. Bagaimana nih kalau konten
4: dan creator, harus update juga
3: kan? Betul, tiba-tiba harus ngupload story harus jam 10, ternyata jam 10.30 baru terupload kan susah juga. Gimana kalau konten creator ini?
4: Kalau konten creator tentu mereka butuh kecepatan data tadi sebelum disampaikan Pak Boni ya. Hari ini kalau misalnya mengupdate sesuatu berita harus segera naik kan, butuh akses yang apa, provider yang mumpuni gitu secara kualitas networknya. Nah dengan Smartfren Unlimited 5G tentu ini bisa terrealisasi dengan baik, karena sekarang nggak perlu hitungan berjam-jam ya Pak Boni, atau berhari-hari. Kadang-kadang kan mau ngupload kalau kuotanya atau filenya besar sekali, aduh ditinggalin dulu gitu ya. Nanti balik dulu lagi belum kekirim gitu ya. Ini kalau kita bisa bilang sekejap aja ya Pak.
3: Jadi udah nggak lagi istilah nungguin upload dan download gitu ya.
4: Upload downloadnya tanpa khawatir.
5: Nanti kita bisa lihat di Car Free Day besok hari Minggu. Unlimited 5G Smartfren akan hadir di sana bersama banyak content creator yang sudah menggunakan jaringan kami.
4: Betul.
5: Jadi biar bukan kami nih yang ngomong nih gitu kan. Jadi memang penggunanya
4: dibuktikan
5: langsung
4: sendiri ya, dibuktikan sendiri.
5: Dan saya rasa di Car Free Day besok bisa akan jadi pembuktian bahwa jaringan kami bukan cuma cepat tapi stabil, walaupun kita sama-sama tahu ya kalau di Renon Car Free Day itu banyak sekali orang kumpul.
3: Betul.
5: Nah, biasanya kalau sudah kumpul gitu kan jadi lemot tuh. Kayak contoh kayak ada event di GWK, kumpul orang banyak jadi lemot gitu ya. Silakan dibuktikan sendiri besok di Car Free Day, banyak hadiah. Ada hiburan-hiburan, ada flash mob dan lain-lain juga sudah kita siapkan.
3: Oke, jadi besok di CFD ini bisa dibuktikan seperti itu ya. Karena memang pengalaman ketika di CFD kita mau bayar beli sesuatu tuh nunggu bisa 30 menit, akhirnya ujung-ujungnya kita nggak jadi belanja karena nggak bisa gitu ya. Dan ini Smartfren akan mendukung itu nih, jadi bisa digunakan gitu ya. Di tengah keramaian apapun, tenang aja ya. Mungkin bisa bayarin nanti yang lain gitu ya, sombong gitu ya. Oke, itu kan kegiatan di CFD juga ada. Ini sampai kegiatan woro-woro, open booth, ini akan berlangsung sampai kapan Pak Boni?
5: Yang pasti kegiatannya akan terus berlangsung. Cuman yang dalam waktu dekat ini memang hari Sabtu kita ada media update, press conference, ada juga kumpul sama rekan-rekan RO yang sudah kita lihat sudah mensupport kami, penjualan smartphone-nya sudah naik terus selama beberapa bulan terakhir. Itu akan kita juga kumpulkan. Sama hari Minggu itu ada Car Free Day. Kalau untuk kegiatan yang lain tunggu surprise deh.
3: Masih ada kejutan-kejutan lain
4: ada banyak. Gak berhenti sampai minggu ini ya Pak Buana.
5: Akan berhenti.
4: Masih lanjut terus.
3: Oke, pokoknya tidak akan ada berhentinya seperti kita menggunakan internetnya.
5: Betul.
3: Ya. Oke. Nah, ini tadi kan kita udah ngomongin para content creator udah pasti sangat support banget untuk ini ya. Terus juga yang live-live TikTok nih, ada mungkin yang suka nonton gitu kan Netflix kan dan lain sebagainya. Ini gimana, jangan sampai tengah film lagi seru-seru nya jeda nih gitu. Ini
5: atau gambarin kotak-kotak ya nonton Netflix. Itu menyebalkan kali ya. Atau suaranya tiba-tiba.
3: Soalnya itu sering terjadi soalnya kan. Iya. Berarti ini kalau Smartfren aman ya untuk
5: aman.
3: Ini ya.
5: Streaming Netflix, YouTube semua aman.
3: Oke.
5: Karena enggak cuman tadi enggak cuman konten kreator, kita juga ada kerjasama sama beberapa driver-driver online.
4: Iya.
5: Terus kita juga ada sama pelaku wisata, karena mereka kan benar-benar keliling sampai ke area wisata ya, contohnya kayak agak ke pelosok sedikit ya, let's say Pandawa lah ya, Pandawa, Padang-Padang, sekarang Pantai Bingin juga sudah ramai banget, itu mereka juga sudah ngerasain bahwa sekarang di sana pun kita 5G kita tetap kencang.
3: Tetap bisa digunakan. Ya. Karena biasanya kalau kita udah masuk sana sinyal hilang semua betul. Oke, jadi aman nih Fans Tego Merdeka sampai ke pelosok yang suka menjelajah tebing-tebingan juga aman ya untuk aman. Menggunakan 5G ya. Ini ya.
5: Kecuali memang sengaja nyari enggak nyari yang enggak ada sinyal.
3: Ini mah agak lain nih yang ini. Oke, Fans Tego Merdeka ini kita punya waktu kurang lebih sekitar 7 menit lagi gitu ya untuk membahas sinyal dari unlimited 5G smart friend ini. Tentunya tadi udah dibahas banyak hal seperti itu Fans Tego Merdeka. Mungkin kita bisa remind lagi buat fans yang mungkin baru aja dengerin, apa nih kok ada kuota unlimited nih gitu kan, baru dengerin. Gimana nih, mungkin bisa kita review lagi seperti apa sebenarnya unlimited 5G dari Smartfren ini. Terus juga kegiatan-kegiatan yang sekarang bisa diikuti oleh Fans Tego Merdeka. Seperti itu, silakan. Mungkin dari Bu Gege dulu, mungkin baik. Tentang unlimited 5G.
4: Jadi buat yang baru bergabung Fans Tianya, boleh mencoba produk unlimited 5G dari Smartfren, produk terbaru kami yang memang menawarkan solusi untuk kebutuhan kita berinternet saat ini. Nah, tadi sampaikan Pak Boni di awal, banyak teman-teman yang sudah memiliki HP 5G tapi belum digunakan secara maksimal atau bahkan belum men-switch on teknologi 5G-nya atau network jaringan 5G-nya gitu ya. Jadi bisa menggunakan unlimited 5G dan bisa mencobanya dengan menggunakan kartu Smartfren apapun. Untuk pelanggan baru ya khususnya ya, bisa menggunakan kartu Smartfren dan bisa mendownload juga ambil di My Smartfren itu aplikasi kita dan akan mendapatkan gratis 7 hari untuk mencoba unlimited 5G kita yang tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Gitu. Pak Boni mungkin mau nambahin nih.
3: Silakan.
4: Yang baru bergabung juga.
5: Kalau mungkin yang kembali lagi bahwa paket unlimited ini hanya dimiliki oleh Smartfren. Bahkan saudara kembarnya XL kita juga enggak punya paket Smartfren. Dan saya rasa dengan kondisi saat ini di mana hampir semua rumah sudah pasang internet rumahan, di kantor-kantor juga free wifi dan lain-lain, tapi ketika di jalan atau pergi ke pantai, pergi ke mall, itu kan butuh juga jaringan internet. Daripada beli paket harian, daripada beli apa namanya paket kuota terus khawatir setengah bulan udah habis, saya rasa unlimited ini benar-benar solusinya, karena unlimited 5G smartphone ini sama sekali tidak sama dengan unlimited yang sudah pernah ada. Speed, tidak ada pembatasan kuota, tidak ada pembatasan speed. Benar-benar kualitas yang sama dari awal beli sampai di hari terakhir.
3: Oke, jadi aman sekali nih Fans Tego Merdeka unlimited 5G ini.
5: Dan nyarinya gampang, cukup pokoknya ada counter-counter pulsa, dipastikan menjual kartu itu.
3: Oke, jadi gampang lah nemuin, gak harus ke gerai-gerai tertentu seperti itu ya. Oke, karena itu yang terpenting juga, karena kan terkadang masyarakat ditawarin yang promo menarik tapi kita dipersulit nih mencarinya.
4: Carinya
3: gitu.
4: Bingung gitu ya,
5: nah, dengar-dengar dipersulit nih, sekalian nih kita edukasi fans setia Radio Gema Merdeka. Jangan khawatir, memang sudah aturan pemerintah sekarang ketika beli kartu registrasinya biometrik.
3: Betul.
5: Gitu ya. Jadi jangan pikir ini mau jadi pinjol atau apa.
4: Iya, jangan takut ya, Pak.
5: Ini aturan pemerintah juga gitu, karena ini untuk mengantisipasi penipuan-penipuan online. Banyak kartu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tepat itu. Itu jadi silakan beli kartunya, dan tidak ada lagi sudah SP aktif itu sudah enggak ada. Registrasi yang benar dengan identitas diri sendiri.
3: Kalau itu udah aturan dari pemerintah, kita emang harus ikutin seperti itu. Betul. Seperti itu Fans Tia. Ini ada yang nanya, kalau video callan aman gak sih? Saya suka video callan katanya nih.
5: Aduh, kalau cuma video call WA apalah gitu. Nah, itu benar-benar
3: kecil gitu ya.
5: Kecil itu mah.
4: Tadi dibilang sama Pak Boni dari sejak beli sampai paketnya habis bisa sepuasnya kan menggunakannya. Jadi mau video callan 7 hari enggak selesai-selesai monggo.
5: Yang bucin-bucin tuh sampai ketiduran
4: ya, bisa apa tuh. Sih istilahnya anak Gen Z sekarang?
3: Ya?
4: Nah, itu sleep call gitu ya. Dari pagi sampai pagi.
3: Sampai melepuh juga bisa ya.
4: Monggo, boleh dicoba ya.
3: Jadi tenang aja, tadi live TikTok aja aman apalagi cuma video call gitu ya. Smartphone langsung jawab, kecil gitu ya. Oke, mungkin ini ada lagi mau disampaikan dari Bu Gege sendiri atau Pak Boni untuk khususnya masyarakat dan pasar dan sekitarnya dan Bali juga yang lagi dengerin silakan mau disampaikan hal lain lagi mungkin?
4: Iya, kalau dari saya pribadi ya tentu ayo sama-sama semuanya kita mencoba produk Unlimited 5G karena ini merupakan solusi ya buat kita semua, khususnya masyarakat luas, untuk mencoba bagaimana caranya berkomunikasi dengan nyaman, aman, cepat juga, tanpa batas cepatan, tanpa batas kuota. Jadi hari-harinya nggak dihantui kuotanya habis.
3: Betul.
4: Terus nggak ada jaringan, lalu gimana caranya mau isi pulsa nih ya, padahal ada situasi yang mendesak misalnya gitu. Jadi harus call friend dulu atau bagaimana. Nah, dengan adanya Unlimited 5G menjadi solusi. Silahkan dicari, sudah tersedia di manapun lokasi Anda semua berada.
3: Oke, gitu. Jadi kalau udah ngisi 28 hari ya udah enggak usah khawatir lagi gitu ya.
4: 7 hari 40
5: mau dipakai sudah, 24 gitu. Jam juga dia akan tetap sama.
4: Sama kualitasnya.
5: Jadi mungkin tambahan dari saya buat fans setia Radio Gema Merdeka yang dulunya pernah pakai paket-paket unlimited dari operator-operator lain yang dulu, please move on.
3: Sadar-sadar gitu ya.
5: Karena kali ini unlimited benar-benar unlimited.
4: Beda.
5: Ya, bukan bukan cuma saya yang bicara, karena tim saya semua sudah coba, yang awalnya juga skeptikal-skeptikal itu juga paling lemot, ternyata mereka beneran Pak, masih kenceng nih Pak, sampai hari ke-27 masih kenceng. Tapi kalau sampai betul-betul di 28 hari baru dia selesai paketnya, silakan perpanjang lagi gitu.
3: Oke, dan kalau mau membuktikan sendiri, CFD hari Minggu besok ya, tanggal 16 langsung
5: kalau
3: datang.
5: Kalau di Denpasar di Car Free Day, kalau untuk di daerah Badung kita ada di Pantai Kuta, silakan hadir ke sana. Kalau masih ragu beli, coba dari device-nya tim kita. Lihat sendiri dulu, rasakan dulu.
3: Biar ragunya tuh hilang semua. Betul. Pokoknya gitu ya. Oke, itu fans Lego Merdeka. Mungkin ada tambahan Bu Gege atau Pak Boni?
4: Cukup
3: sih. Oke, terima kasih ya Bu Gege dan juga Pak Boni sudah main ke studio Rumah Merdeka. Dan semoga pembahasan kita ini bisa membantu masyarakat yang mungkin selama ini ngeluh, aduh kuotanya mahal banget, cepat habis. Nah, Smartfren Unlimited 5G ini bisa menjadi solusi buat Fansti, apalagi yang suka kerja dari mana-mana, work from anywhere gitu kan. Fansti ini bisa nih dijadikan solusi juga Fansti ya. Terima kasih Fansti atas kebersamaannya. Petra pamit, selamat siang, selamat melanjutkan TV. Bye-bye.
4: Terima kasih.
5: Thank you, Mas.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang fans di Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan R. Supratman 28 Padenpasar Bali. Berjumpa kembali dengan saya Yulia di ajangnya Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini. Nah fans di Gema Merdeka, selama 2 jam ke depan sampai tuntas di jam 1 siang nanti, Yulia bakal hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Nah kali ini Yulia sudah siapkan satu lagu pembuka untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, potret lagu Indonesia Ngetop. Nah Fans Tia Gema Merdeka, kali ini Yulia juga bakal hadirkan satu informasi yang sangat menarik untuk Anda. Nah Fans Tia Gema Merdeka, kali ini Yulia akan kasih tahu nih Fans Tia, manfaat rebusan daun sirsak untuk kesehatan Fans Tia Gema Merdeka. Nah Fans Tia Gema Merdeka, dimanapun Anda berada, tentunya Anda sering melihat ya yang namanya buah sirsak. Nah ternyata daun sirsak ini ada manfaatnya untuk kesehatan. Nah meski belum banyak yang tahu, daun sirsak ini ternyata menyimpan banyak khasiat untuk tubuh. Nah hal ini dikarenakan buah sirsak mengandung nutrisi seperti vitamin C dan serat. Nah salah satunya manfaat rebusan daun sirsak yang memiliki beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, daun sirsak ini mengandung beberapa senyawa yang baik untuk kesehatan ya. Di antaranya ada asetogenin, anokatasin, anoheksokin, dan yang lainnya. Nah, Fans Tia Gema Merdeka kali ini ada manfaat dari rebusan daun sirsak yang perlu Anda ketahui. Tapi sabar dulu ya Fans Tia, karena Yulia bakal hadirkan dulu satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tia Gema Merdeka, baru saja kita nikmati lagu bersama. Dan kali ini langsung saja ya, kali ini Yulia bakal hadirkan informasi tentang manfaat dari rebusan daun sirsak yang perlu Anda ketahui ya. Yang pertama Fans Tia, mengobati kanker. Nah, tahukah Anda, daun sirsak telah digunakan sebagai penelitian untuk penyembuhan penyakit kanker. Melalui penelitian tersebut, daun sirsak akan digunakan sebagai obat herbal alternatif untuk mengobati kanker. Hal ini tidak mengherankan karena kandungan asetogenin dalam daun sirsak ini berfungsi untuk melawan sel kanker secara alami dan efektif. Caranya, rebus daun sirsak lalu minum air rebusan tersebut. Untuk yang kedua, mengobati peradangan. Nah, manfaat rebusan daun sirsak yang lainnya adalah sebagai pengobatan untuk peradangan dan stres. Hal ini dikarenakan buah sirsak berperan sebagai antioksidan dan anti peradangan. Caranya, rebus daun sirsak hingga warnanya berubah menjadi seperti daun teh. Lalu, minum air rebusan tersebut setiap hari. Dan Fans Tia, untuk yang ketiga, mengobati penyakit. Anda atau keluarga sedang mengalami penyakit tertentu? Nah, kali ini ada kabar gembira. Rebusan daun sirsak ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan untuk beberapa penyakit. Nah, berbagai penyakit antara lain demam, sakit perut, asam urat, tekanan darah tinggi, rematik, serta penyakit ginjal kronis ini dapat diatasi dengan air rebusan daun sirsak. Nah Fans Tia, masih ada lagi manfaat dari air rebusan daun sirsak ini. Tapi jangan kemana-mana ya, kita nikmati dulu lagu yang sudah Yulia siapkan untuk Anda. Ini dia, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans. Ya, Gema Merdeka masih diajarnya potlot ya, dan masih bersama tema kita siang hari ini, manfaat rebusan daun sirsak untuk kesehatan. Nah, setelah tadi sudah ada 3 manfaatnya, kita lanjutkan saja ya. Yang berikutnya Fans ya, rebusan daun sirsak ini bisa mengontrol gula darah. Jadi bagi penderita diabetes, manfaat rebusan daun sirsak sangat baik untuk mempercepat penyembuhan. Nah, dengan rutin mengkonsumsi rebusan daun sirsak, penderita diabetes dapat mengontrol gula darah secara efektif. Hal ini dikarenakan kandungan fitokimia dalam daun sirsak berfungsi untuk mengatur kadar glukosa darah. Kadar gula dalam darah yang stabil ini dapat membantu melancarkan aliran pembuluh darah untuk menyuplai darah ke organ penting. Yang kelima, bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, selain mengobati berbagai penyakit, manfaat rebusan daun sirsak lainnya adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin B1, seng, serta selenium dalam daun sirsak ini dapat membuat imun tubuh Anda tetap terjaga dan untuk mengantisipasi resiko penyakit menyerang di tengah pandemi. Satu lagi Fanstia, manfaat dari daun sirsak ya sebagai antioksidan. Nah, kandungan antioksidan dalam daun sirsak ini berfungsi untuk menetralkan senyawa berbahaya atau radikal bebas. Paparan radikal bebas yang berlebihan ini dapat memicu kerusakan pada sel rematik dan mempercepat penuaan. Penelitian menemukan bahwa kandungan antioksidan dalam daun sirsak ini efektif untuk mencegah kerusakan sel dan menurunkan resiko penyakit kronis.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop. Dan sebelum Yule lanjutkan lagi, kali ini Yule hadirkan dulu satu informasi untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Jadi fans Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans setia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

seperti ditusuk-tusuk, jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal ini dapat dibeli di seluruh cabang Apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat Jalan Raya Seseta nomor 457 Denpasar. Apoteki Farma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Ada juga di Apoteki Farma Panjer Jalan Tukat Pakresan nomor 60 B Denpasar. Apoteki Farma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Apotek kita Sidi Karya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Nafan si Gema Merdeka. Sebelum Yulia lanjutkan lagi, kali ini Yulia hadirkan dulu satu informasi ini datangnya dari Bali Star Fans ya. Nah, untuk Anda masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendra Data, Padang Sambian dan juga sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Nah, ini jangan ragu lagi untuk menghubungi Bali Star Gunung Agung. Tepatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya di 0361907520 atau juga di WhatsApp 0888363188. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang menimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, nak kini malam ni dek.
1: Nawang, kenapa ya? Kini malam ni.
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kau dek. Liu kau ni anak yang riang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nak iyang lah mobil ane misi sunrise tu dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada dibuka di door ni dek. Nawang kini.
1: Sunroof ada di sunrise ni mikirin lo.
0: Pilar kau dek berita ni dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini ya. Kita masih edisi hari Jumat di tanggal 14 Agustus tahun 2026. Tentu udah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM untuk edisi hari ini, Fanisia. Dan karena sekarang hari Jumat, otomatis ada playlistnya ya. Jadi sebelum Fanisia telepon, wajib sudah cek dulu playlist kami. Tadi Tiara sudah posting di Facebook Gema Merdeka Ngetren dan juga di story WhatsApp kami. Jadi silahkan dicek dulu ya, nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa yang kalian request, yang kalian pilih. Nah kalau udah tahu, baru langsung telepon Tiara di WhatsApp 081-558-0977. Dan jangan lupa bisa kirim salam untuk satu orang spesial, oke? Baiklah, kalau gitu fans gue mereka langsung aja kita angkat telepon dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gak Fira cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangeb.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuaca cerah Tiara, secerah hatinya Tiara di sana.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Adipati ya.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, mau bertugas. Terima kasih. Dadah cantik.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Cahya di seputaran Tangkem sana yang sudah ikut bergabung. Lagunya langsung Tiara puter ini ya. Tadi pilihnya lagu Adipati, Tuhan Tidak Tidur.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeh, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fans di Gema Merdeka, kita lanjut lagi. Tadi penelpon pertama sudah ya. Sekarang kita angkat telepon kedua dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Lingling, Sempidi Kuanyi, Mbok Tiara.
3: Hai, gimana cuaca di sana, Mbok Lingling?
4: Rem-rem, Mbok Tiara. Lagi panas, lagi gulem.
3: Waduh, baiklah. Yang penting hatinya tidak rem-rem.
4: Iya.
3: Mau request lagu apa, Mbok Lingling?
4: Lagunya Kahitna ya, Mbok Tiara ya.
3: Kahitna, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya spesial buat fans Gema Merdeka dan selamat Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus dan salam Merdeka.
3: Merdeka.
4: Dan buat Mbak Tiara, selamat tugas dan terima kasih Mbak Tiara. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Lingling. Semangat banget, Tiara suka deh. Oke, kalau gitu langsung saja kita dengerin lagu yang udah dipilih sama Mbak Lingling. Ini dia lagunya Kahitna, Sejauh Dua Benua.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, nggak transit jauh dua benua. Dari Kahitna sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda, fans Gema Merdeka. Sekarang lanjut angkat telepon ketiga, ada siapakah di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang, Getia Racanti.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan kakek Dania di seputaran Sanur, Getiara.
0: Halo, gimana cuaca Sanur, kakek Dania?
1: Cuaca cukup cerah, Getiara.
0: Astungkare, mau request lagu apa hari ini?
1: Hari ini ya, NPD aja. Sempurnanya aku,
0: ya. Iya, siap, boleh. Iya. Salamnya
1: Inget
0: mau buat...
1: Ingat aja, belepotan, gitu.
0: Gak apa-apa. Ya. Salamnya buat siapa kakek Dania?
1: Salam spesial buat Nini Dania seorang. Ini ada lagi di samping main HP gitu.
0: Baiklah.
1: Ya terima kasih atas waktu Getiara.
0: Oke. Selamat
1: siang. Dadah, bye-bye.
0: Siap. Selamat siang juga. Terima kasih kakek Dania di Sanur sama Nini Dania juga di sana. Terima kasih ya. Lagunya langsung meluncur. Lagunya NPD sempurnanya aku.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema,
3: Gema, Gema Merdeka.
2: 97,7 FM Gema Merdeka. Enggak tahu yang kita lanjut, fans nih ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
2: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Di Amok ada Ratna Gek, seputaran Gatsu Timur.
2: Halo, gimana cuaca Gatsu hari ini?
4: Cuacanya di Gatsu lagi galau Gek.
2: Kenapa itu?
4: Iya nih, mendung, ada mentaharinya dikit gitu. Oh, kan galau namanya Gek.
2: Oke deh.
4: Asal hati Gek Tiara yang paling cantik gak galau di sana ya.
2: Bener. Asal hatinya mau kadek juga gak galau. Mau
4: request lagu apa hari ini? Semangat nih Ge.
2: Mau request lagu apa hari ini?
4: Nano ya.
2: Oke, salamnya mau buat siapa?
4: Spesialnya buat Duda Yuratmini ya, yang ada di Sutomo, mat istirahat, sama Gak Tiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mokade Ratna di Gatsu Channel. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya Nano, Separuhku. Ini dia, langsung kita dengerin sama-sama.

0: Telepon berikutnya ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo, GM.
1: Halo, GM.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Butu gak di Keboiwa.
0: Oke, gimana cuaca di sana, Butu?
1: Kalau gak rem-rem gak?
0: Oh gitu, ya deh yang penting hatinya tidak rem-rem. Mau request
1: yang
0: gue apa hari ini?
1: Yang penting hati kita cerah ya gak ya, cetar membahana, salam merdeka gak.
0: Oke, mau request gue apa hari ini?
1: Astrid sayang, Astrid. Jadikan aku ratu.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya spesial buat Pak Cahya di Tangeb ya. Buat Tiara, selamat bertugas sayang. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih, Bu Tuh di seputaran Keboiwa sana. Terima kasih, semangat sekali hari ini. Lagunya langsung Tiara puterin ya. Jadikan aku ratu dari Astrid.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, nggak terlalu fancy Gema Merdeka, khususnya buat fans yang mau beli motor baru, khususnya motor Yamaha. Nggak usah bingung, langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Velano yang pastinya siap kirim tanpa inden, Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan, serta ada pula Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Tenang, kalau fansnya KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau rantauan, atau buat fans yang pengen tukar tambah sama motornya yang lama, tenang aja, semua bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget, ada booking service, emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Terus mekaniknya juga handal dan berpengalaman loh fans ya. Di sana juga servisnya bergaransi 30 hari dan ada membernya juga. Tuh, jadi langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat ya. Wajah Motor, Nema Rejan. Fanisa Gawa Merdeka, kita langsung lanjut lagi. Tadi lagunya Astrid udah melincir ya, jadikan aku ratu. Kita lanjut penelpon selanjutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Halo GM. Selamat Halo. Siang Mbak Ara.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Maruti.
0: Halo. Gimana cuaca di sana, Mbak Siti?
1: Terang.
0: Terang. Oke. Okay. Mau request lagu apa hari ini?
1: Betran sudah.
0: Lagu siapa?
1: Betran.
0: Betran? Betran Putra Onsu?
1: Iya.
0: Oke, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Raja deh. Spesial buat Mbak Raja.
0: Siap. Terima kasih.
1: Ya,
0: bye. Terima kasih Mbak Siti. Maruti, Kampung Jawa. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya Betran Putra Onsu. Kita langsung dengerin deh kalau gitu. Ku yang selalu salah.

0: Gema
1: Merdeka 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Nggak terlalu lanjut, Tiara masih punya 5 lagu terakhir, Fanistia. Jadi mari kita langsung angkat telepon berikutnya. Kita sapa dulu, halo GM.
2: Halo GM, hai selamat siang Kak Tiara, cantik.
1: Halo, selamat siang dengan siapa, di mana nih?
2: Rizkane kawasan Sukawati Dofeken, Kak Tiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Astungkare, panas cetar, galang meglandaran. Sagalang tos, galang semangatnya Kak Tiara buat nyambut 17 Agustus, Kak Tiara.
1: Mantap. Hari ini mau request lagu apa nih, beli Rizkane?
2: Duo Maya bisa, Kak
1: Tiara? Duo Maya boleh, salamnya mau buat siapa?
2: Di spesialin buat pesetia Gema Merdeka yang masih monitor dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi hangat sambal tomat.
1: Cakep.
2: Makasih banget Kak Tiara, tetap semangat.
1: Oke, tetap semangat juga. Terima kasih Bli Royskani, seputaran wilayah Sukawati sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Lagunya langsung meluncur kalau gitu, Ingat Kamu dari Duo Maya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend Fans 3 Merdeka. 2 Maya sudah meluncur dan teleponnya sudah berdering-dering. Jadi kita angkat telepon dulu ya. Kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM. Selamat siang Kak Tiara Ganti.
2: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Mbak Mini Tabanan Luwes Kak Tiara.
2: Hai, gimana cuaca di sana?
3: Cuacanya sedikit mendung, Kak Tiara.
2: Oh, baiklah. Mau request lagu ya. Apa?
3: Mau lagunya Adipati sudah, Kak Tiara?
2: Adipati tadi udah pertama. Mau yang lain?
3: Astrid.
2: Astrid udah juga.
3: Siva.
2: Siva Magnolia, boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Salamnya buat Kak Tiara yang lagi bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
2: Oke, okay, terima kasih kembali, dadah bye-bye. Mau miniasi dari Luas Tabanan. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya langsung meluncur, Siva Magnolia, cukup.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngatren itu dia, Ziva Magnolia dengan Cukup. Sekarang kita lanjut, angkat telepon lagi ya. Ada siapakah di ujung telepon saya? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Wegos Bawa dari Renon Denpasar.
0: Halo, gimana cuaca di Renon?
1: Cerah, sepratman bagaimana?
0: Sama, di sini juga sungkara cerah. Mau request lagu apa nih?
1: Desa Basari, Carangan Rindu.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Buat, siapa ya? Beri Wangga Pattawa.
0: Oke.
1: Dan buat Tiara, anak muda, baik hati, empat tugas sampai tuntas ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih atas kebetulan.
0: Siap, terima kasih kembali Blugus Bawa di Renon sana. Sudah ikut bergabung dan sudah pilih lagunya Virsa Basari. Ini dia, Celengan Rindu.

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren celangan rindu. Lagunya Virsa Besari juga sudah meluncur. Sepertinya akan ada satu penelpon terakhir, Fanisti ya. Tapi sebelum Tiara angkat telepon, Tiara punya informasi penting dulu. Back to school bersama Dewatakom. Menyambut tahun ajaran baru, Dewatakom memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop atau handphone baru. Tersedia handphone Android mulai dari harga 1,5 jutaan. Ada juga laptop Axio dengan harga mulai 3 jutaan. Terus ada juga tablet Advan mulai dari 1,3 juta. Terus ada juga tablet merek Lenovo Motopad, itu udah include sama keyboardnya, harganya cuma 3 jutaan aja. Dan tenang, untuk fans yang mau beli secara kredit pun bisa lewat FIF, bisa home credit, bisa akulaku, bisa kredivo. Ada promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya, lengkap semua, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus merek laptopnya juga lengkap di Dewatakom, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja ya. Jadi kalau fansnya mau tanya-tanya, langsung WhatsApp aja di 0812 3931 7686. Sekali lagi 0812 3931 7686. Bisa juga follow Instagram Dewatakom dan Facebooknya Dewatakom ya. Dan gak ketinggalan juga, buat fans yang mau belanja online pun bisa ya. Sudah ready, sudah tersedia di Shopee, di Tokopedia, ataupun di TikTok Shop dengan nama store Dewatakom. Jadi langsung dicari, langsung di scroll-scroll, langsung masukin ke keranjang, langsung di check out, oke? Ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, cus ke Dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, itu dia. Sekarang kita angkat telepon terakhir, fansnya gak mau mereka juru kunci kita hari ini. Halo, GM.
2: Halo, GM. Selamat siang, Mbak Tiara.
1: Selamat siang, dengan siapa, di mana?
2: Tiara Mawati Singapadu.
1: Halo, gimana cuaca di sana?
2: Lagi cerah di sini, Mbak Tiara.
1: Astungkara, mau request lagu apa nih hari ini?
2: Chris Patih,
1: boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat Mbak Tiara aja deh, sampai bertugas. Terima kasih, Mbak Tiara.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Mbak Mawati di Singapadu. Mohon maaf, kita agak cepet-cepet dikit ya. Nggak bisa ngobrol panjang karena waktunya sudah merapat, fans ya. Otomatis Tiara pun harus pamit undur diri ya. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut bergabung. Yang belum berhasil hubung hari ini, jangan sedih. Besok bisa dicoba lagi karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat siang, jelang sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeterhen. Selamat sore fans, setiap ketemu lagi di Formula Dangdut. Ada Sani sampai jam 5 sore nanti yang siap menemani sore-hari Anda. Silakan untuk Anda yang ingin gabungan langsung, request lagu dangdut kesayangannya, boleh langsung gabungan via WhatsApp ataupun via Facebook.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361-415-688. Dan Instagram non-min, @nonminofficial. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

97.4 JFM, gue mau merdeka ngatrain Eri susah dengan minta kawin. Yang jelas fans ya, kalau anak-anak Anda minta tempat belajar, tentunya universitas pilih aja. Universitas Dwi Jendra Denpasar membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 beralamat di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Ada program studinya ada 5 ya. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Bisnis. Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif, tentunya siap mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Langsung aja ikuti Instagramnya di @yayayasan_dwijendra atau hubungi di 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

dari seputaran Batu Bulan. Satu lagi Pak Tutbila Atmaja. Terima kasih dari Nusa Dua udah monitor Sani ya. Oke, sore hari ini sebelum berondong tuanya naik gitu ya. Satu informasi dulu, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik untuk penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Merry Wings Food.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Lesti dengan Zapin Melayu. Selamat sore untuk Anda yang sudah ikutan sama Sani yang sudah hadir. Wow, antri dulu ya yang udah kirim WhatsApp ya, sabar. Bu Juro Soke, terima kasih Bu Yan Bur Arini. Udah ikutan juga Bu Lastri, terima kasih banyak. Ada Mang Excel ya dari Batu Bulan. Ada Pak Cahya juga dari Seputaran Tanggap, terima kasih banyak. Ada Ibu Siti Maruti, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Yoga dari Canggu, udah hadir juga. Fanstia sediakan selalu minyak gosok cap tunggal, produksi dari PT Seger Waras, bisa mengobati radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah bengkak, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir. Untuk anak yang sering masuk angin, sering sakit perut, kejang, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Langsung aja beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir ke Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita ubung di Jalan Cukro Aminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Di Apotek Ifarma juga bisa, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjar Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar. Apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan apotek kita Sidikarya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Merana. 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, Julia PHS ya, spesial ini lagunya Merana. Merana judul lagunya aja, tapi suasana hati tidak boleh merana, bukan begitu? Selamat sore, halo rambut Eri Jaya Tohpati yang udah stay tune sama Sani. Terima kasih banyak lo udah ikutan ya. Gabungannya nggak gabung langsung gitu nggak apa-apa juga ya. Semangat selalu untuk fans ya yang udah ikutan sama Sani. Terima kasih banyak udah hadir, yang udah kirim-kirim pesan. Terima kasih. Ada Mbok Miniasi, halo dari seputaran Luwus. Terima kasih banyak Pak Madi Hendra dari seputaran Tabanan. Udah monitor juga, ih mau hari kemerdekaan ya. Gimana-gimana sudah persiapan untuk mempersiapkan lomba-lomba apa gitu ya? Apakah ada lomba menghabiskan uang suami? Wah ini dia juaranya ya, sudah hadir ya. Nominasi utamanya sudah hadir di samping saya. Ini juaranya menghabiskan uang suami ya. Nanti 17 Agustus ya. Ada Ai Matahari. Nah kalau Ai Matahari gak menghabiskan uang suami ya, tapi menghabiskan botol-botol minuman katanya, karena judul lagunya ya mintanya gara-gara sebotol minuman. Halo beli gede sedit di Bangli, apakah sudah siap membuat lomba tes kriuk gitu ya di seputaran Bangli? Kakek Gema udah monitor, kakek jangan ikut lomba ya kakek ya. Ada Pak Sedih Bahagia si Bang Kaja yang lagi panen bunga nih ya. Terima kasih banyak fans yang udah gabungan sama saya nih. Kita lanjut ya. Ini spesial teman untuk Anda.

0: sik. Iki gak enak sih nyanyi aku dhewe. Selain wis tuwa nyanyi lagu percintaan ora patut pegawe karo anake. Bos, bos, piye? Iki aku diwangi to, bos, bos.
1: Ngene iki penyanyi wis tuwa, delok tulung.
0: Iya.
1: Anake.
0: Aku nyanyi ngono.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong jaro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansti ya. Untuk Anda warga Kota Tabanan dan juga sekitarnya, butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Tabanan, Jalan Dr. Insinyur Soekarno, nomor 15B Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Tabanan, depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Telepon di 0361 47 90 195, WhatsApp di 085 936 691 736. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jikut kentang pati pal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosaka tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak kosaka tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak kosaka tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak kosaka tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans TV Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu single untuk Anda dari Nila Karisma. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan sama Sandi, yang udah hadir ya. Terima kasih loh. Oke, ada yang udah gabungan. Bu Lingling, makasih ya Bu Lingling ya, tadi ya udah ikutan ya. Terima kasih banyak ya udah gabung sama Sandi. Sehat selalu semuanya. Setelah ini jangan kemana-mana, segera hadirkan saya Nia ya. So, akan menemani Anda sampai di jam 7 malam nanti. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Rahajang sore di Dene Pan Setiaga Mamardeka ring dijejem genah ring sejebak jagat Bali rasa angaya bagi pisan titiang putunya presiden Rao Tangkil mewali ngiring dedane melilai citra ngambar untuk temang-temang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra dan ini mungkin ring Raina Sukrepon ring wuku tambir ya, ketekan sana kaping 14 ring bulan Agustus war sekali tali 6 likur. Ingin sekali biasa titiang wajah ngiringi dedane, kantos puput galah nampaknya jampi tuwangi mali bos-bos. Pinaka perwaning atur, lugra yang titiang aturan pengastung karo pengajali umat, om swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

Hingga dan fan setia Gema Merdeka menikah dewa samun presida terang titian si kembang jangir koplo kentan ke demungi samun terhibur ke mantan suri namangkin sadama kayona niki nyarangin titian durusang niki sampun jatuh sang titian nge ring 081558977 talar sampun ke jatuh sang talar ring Facebooknya nih Gema Merdeka. Inge fans teh kamu merdeka mentosik informasi seni pacaran teranti tiang. Siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Di level 21 mall belanja pakai Bank BPD Bali justru membuat Anda bawa pulang grand prize secara gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000 ke mantan, terus upload struk belanja dedane niki ke aplikasi level 21 mall dan setiap 1 poin langsung berubah menjadi 1 kupon undian. Nah sekarang sampun wentan 300 leaflers yang bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang sudah siap diundi pada 20 Agustus 2026. Masih ada waktu niki sampai 15 Agustus 2026 nggih untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang. Mulai dari Yamaha Nmax Neo, ada gold earring with natural diamond dari Goldmart, wentan paket liburan ke Thailand dan Vietnam hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya. Nah, sana durung mau dua aplikasi, durusan niki download sekarang juga khusus member baru, nggih. Dedane presiden ngemolehang free ice cream dan kesempatan ikut lucky dive dengan hadiah-hadiah seru. Kesempatan tinggal sebentar lagi. Jangan sampai struk belanja dedane niki terbuang sia-sia. Durus digres upload struk kumpulkan poin dan tingkatkan peluang dedane niki membawa pulang grand prize impian. Untuk info sejangkapnya niki durus follow Instagram dan TikTok @level21mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingat 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka tiang demana sama presiden terang titik yang sering demangkin. Gendo mogi jam, fans setia Gema Merdeka serang sami demana. Fans setia Gema Merdeka mang ngangsan demen, katanya nape malah niki sana lanang-lanang, cetatnya niki. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset untuk mengharga mantan Rp56.000 ke mantan. Sampun support untuk menjadi lelaki full power ya. Talon sama mantan kemasan ekstra full power untuk mengharga mantan Rp168.000 ke mantan. Niki sampun ngemolehan 3 saset. Nah untuk Vitalik sendiri niki durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke mantan. Fans Tegema Merdeka Sanem Kayunan ngerara Vitalik durusan numas ring apotek dan toko-toko obat sanin nampak renggenah dadane soang-soang. Rajang, sore dumun iki sang ratitnya sore sampun presiden ngeranjing ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka. Waduh, sampun akeh pisan nih. Sampun, uyang-uyangan kan titi yang kenten nge ningalin niki layar. Wenten Abah Waisal yang bidang samplangan iki sampun nyarangin matur suksema. Bu Jero Sokar yang bidang pedungan talar sampun nyarangin matur suksema peng banget. Bu Ian Bur Arini talar niki sana meter bidangan kesiman kenten nge. Rajang sore kemantan Bu Ian talar sampun wenten niki saking pejeng niki sampun wenten Gustu Abing niki sampun nyarangin titiang matur suksema peng banget. Taler wenten Bu Wayan Lastri niki reng widangan Blayu niki sampe nyaren titiang, dingin-dingin rindu sira cen iki nggih.

Ingin hidup dan evan setia gue merdeka. Pun ikut dewasa, ampun bersih nanti kasih kita bang. Terus ne garang kulo nge, sapu napi ya seset pas hanting dadas nih nge. Bes-bes kulo, terus nane. Aduh, kenten kantinya uya kulo, kantin nak nganggur ke pisage. Duh, pedalam pesan niki. Rajeng, sore dumu niki sangra titiang muali. Niki sana sampun nyarain titiang. Niki sampun wenten, bu madi masih niki ring bidangan kacagan. Kenten nge, sampun nyarangin matur suk semua. Talar sampun wenten, mbak Siti ring bidangan gamaruti kampung jawa. Niki sampun nyarain titiang matur suk semua talar. Diputus utar, niki sampun wenten ring bidangan penebal. Sampun nyarain titiang matur suk semua talar. Mau link-link ring bidangan sepidi kuanji talar rajang sore kemantan ya. Pasti aku merdeka. Kalau Anda punya target tahun ini, nah sampunang hanya target liburan kemantan atau beli gadget baru kemantan ya. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu Fans Setia Gema Merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17% ya. Nah, niki untuk diskon akan dispil niki untuk BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights, niki diskon 17%. Agung Sedayu diskon 17%. Di Pramon Gading Serpong, dapatkan niki voucher cashback hingga 450 juta. Pramon Petals, niki cashbacknya hingga 50 juta, bebas biaya PPN DTP. Dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Ya. Program periode niki sampai 31 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan kunjungi bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Ingin ada nih maksudnya aku merdeka, pagar tresna sama presiden ngibur sore ini makin nge, dumogi aja pagar tresna fans setia kesarangin pasangan tercinta niki state digembok kenten Mang Delanggeng riwakasan Rajang sore dua niki sang ratit yang mewali sana sama presiden ranjing wenten Pak Cahya bagus niki bagus putu mau putu Yuli sana kantun mana nanti yang kantun metanding niki nge nak sing taen mak gayen len metanding gayen Rajin suruh talar niki majang ring bidoping SDC ring bidangan kebagan kayu bihi sama nyarengin wenten talar wayan bacre niki sama nyarengin titiang niki boy aja biang sayung ya ngopi dumun aduh tiang sampun ngopi wow nika beli ya aduh mogi sampun terhibur ke mantan nge niki nak putunia niki sene on air boy aja biang sayu sampun budal nika nge Wenten talar niki sana sama nyarain titiang di Lat Majar yang bidangan Nusa 2 Kampial niki sama nyarangin nge wenten Pak Yansene talar yang bidangan Banjar Mas Bedulu sama nyarain titiang matur sing semua peng banget.

Hingga 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fanstik, Gema Merdeka Mencebur, Sampun Presiden Tuan Titi yang sore dimangkin, Raja yang sore dumun, Niki, Sang Rati yang sore Sampun Presiden nyarangin, Wenten, Blue Rice Kani, Niki, yang bidangan Swiss, Niki, seputaran Sukawata, Niki, Minabang, Niki, Kantun, ngandong radio, kocap, Niki, sambil jogging, ring jogging track, Mirah tuh. Melah ngandong radio, belinya nan ulung radionya ke pundukannya, nyen, liu, misindut, kenten, nge. Kerbak-kerbak munyine nyen. Wentan talar niki sana sama nyarangin di tiang. Wentan Merta Yatse yang bidangan kesiman ke Telangu niki nge rajang sore ke mantan. Talar sampun wentan Wayan Lendre niki ring bidangan pengosekan Ubud. Talar sampun nyarangin di tiang. Matur suksemo peng banget nge.

0: Dene Fansa Tiago Memerdeka Netan Kerasan Kigara Sampun tepat jam 6 sore senemangin pacar entiti yang dadane mesanakan lumun sinami pacang nguncarang puja trisandia nge malah jebos sini sampun wesan nguncarang puja trisandia titiang pun dunia pacang mewali ngiring dadane ring temu sawitra paletan saneka pengkali tetap saatnya untuk kalian irikin 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

Om Shanti.

Ingat ada nih fans setia gue merdeka pun kedua sama presiden atau nanti yang si kita bang main hati kantan gue sakit mau uli dulu mau gicen yang tanwentan sana main hati sakit wantan niki wantah memainkan kantan niki tapi wasan penampakan legu niki mau tuh ulian niki sampun nyaluk sandi kawan kantan gue legu nih liu pesan niki sampun garang niki batis tiang nah sana demenin legu kantan gue durus niki nganggian minyak gosok cap tunggal ke mantan sana sampun presiden menjaga saking gigitan nyamuk ya sehingga nyamuk tidak berani mendekat. Pansti kamu merdeka, sane makayunan niki numbas minyak gosok cap tunggal, durusan kemantan ngerarah reng seluruh cabang apotiku dan toko-toko obat sane nampak reng genah dedane soang-soang. Nabi malah niki minyak gosok cap tunggal, talar beci angin para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur, ngetan nge, atau gelisah. Talar beci angin kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sekedih tusuk-tusuk, sumenang-sumenang saya malih. Nge. Durusan sane makayunan ke jalan Gunung Agung nomor 178B durusan ngerereng apotiku Gunung Agung. Kalau sama wentan niki reng apotiku sesetan reng jalan raya sesetan nomor 221C. Wentan talor niki reng jalan Teku Umar Barat nomor 55 reng apotiku Teku Umar. Sani makayonan niki ke Widangan Kuta durusan kemantan ke jalan Pantai Kuta nomor 46 reng apotiku Kuta. Talor sama wentan niki reng apotiku 9 Renon reng jalan Tekat Bali nomor 50. Talor sama wentan reng jalan KW nomor 74 reng apotiku Pulau Pansi aku memerdeka sana makayonan niki ngerarah ring Denpasar Utara kaitan nge durusan kemantan ke jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 ingin Monika meluncur ke apotiku Ahmad Yani sana wenter widangan Batu Bulan sampunang sumenang saya malih durusan ngerarah ring apotiku Batu Bulan ring jalan raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingin 97,7 FM, Gema Merdeka, ngetren fans dia Gema Merdeka dengan nah ngendah. Sama presiden tanah titian sore ada mangkin ge. Fans dia Gema Merdeka mangletan ngendah ngendah. Nah niki wetan sik informasi dumun sore bacaan terang titian. Fans dia Gema Merdeka, kalau Anda mempunyai target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget saja ya. Jadi coba bikin target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan menawarkan kompetitif, jadi program ini membantu fans setia Gema Merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Jadi nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP-nya mulai dari 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Baik, kita akan spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen, diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta.

BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik,

0: Iya,
1: 97,7 FM. Gue Merdeka ngetren fans setia, gue Merdeka bantu lewat doa. Sama presiden alternatif yang begini mangkin GHA Niki Cok Gus Permana Rewidangan Sukawati Niki Titiang sampun memenuhi janji enten nge sampun live kejap ke mantan Kang ya. Aduh, dan mungkin sampun terhibur ke mantan mungkin mangkin rajang mungkin domo niki sang ratit yang mantan kadek Mulyani ring widangan puputan Badeng niki nge aduh mungkin sampun terhibur taler Nini Gusta niki ring widangan pemedilan niki nge Nini mungkin tata kena rahayu taler sampun mantan niki sana monitor mantan Gustut ring widangan Sempidi taler niki rajang mungkin ke mantan nge mantan taler Hendra Saputra ring widangan Tabanan Margetua niki sama nyarain titi yang matur suk semua taler wenten Swastika niki Swastika ring beng Gianyar niki sama nyarain titi yang matur suk semua nge wenten kakek gemah taler ring widangan Tabanan niki sama nyarain titi yang matur suk semua peng banget Mok Mini ring widangan Luwes Tabanan taler niki sama nyarangin taler wenten Rumyarte ring widangan Pegok niki nge sama nyarain titi yang matur suk semua peng banget.

Ingat 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka. Beli adilan cinta sama presiden alternatif yang mengidam angin. Ya, raja mengidam ini Kim Majang Reng beli ketat Adi Dharma yang bidangan penebel ngetrennya sama nyaranya titiang matur suk semua peng banget. Rajang wengi taler niki saking pupuan niki beli ketat Adi Dharma niki ampura ping banget. Pele nyeledet yang wau. Menta taler niki sane sampun nyarangin Kadek Nuraji ring widangan Siula niki nggih taler wenten Budek Liar ring widangan Bangli, Ajik Nala niki ring widangan Bresela sampun nyarangin Titian taler matur suk semua ping banget. Bu Jero Melati niki ring widangan Batu Bulan, taler niki sampun nyarangin Arya Sandal Jepit, taler niki nggih sampun nyarangin Titian ring widangan Susut Bangli. Wentam liwa yang sudah bahagia, talar nikirin widangan si Bang Kaja, sana sampun, napi wosan mengalapan, kocap nikirin umane nikinge. Rajang wengi talar niki, majang ring Pak Gong Ketut Wirawan, nikirin widangan Pedungan, sama nyarain titiang, talar wentan Pak Sanjaya, ring widangan Keramas, Pak Gong Sanjaya, nge. Pak Ketut Tegak talar yang widangan Dapurat niki sampun nyareng titik amat terus semua peng banget. Pansing kemau merdekan enten kerasan niki galas sampun tamis-tamis telas Kang Yang Dumun Rawi Riki titiang putunia nyarang ini dane ring gelaran acara temu sawitre rahini nemangkin sakit wantan tetap saat yang tinggalan iriki di 97,7 FM gemau merdeka ngetren riatukan melaju bos pacang kelanturang anto anjang sana udara kesaringin Mbak Wina titiang putunia lusur mau pamit puputang titiang untuk peraman Santi Om Santi Santi Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo selamat malam Fansia Gema Merdeka. Semua kembali kita seperti biasa di Anjang Sana Udara hari Jumat ini. Dan saya akan temani Fansia Gema Merdeka lewat Anjang Sana Udara sampai nanti mendekati posisi 9 dilanjutkan oleh Himbawan Malam ya. Oke Fansia Gema Merdeka, kita bakal dengarkan dulu satu lagu untuk mengawali jumpa kita miliknya dari Adipati.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 107.7 FM.

0: tersumbat
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 97,7 FM. Gema Merdeka Ngetrend.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: 97.7 FM.

Pansia Gema Merdeka, jadikan aku ratu ya. Sudah menghantar kita di Anjang Sana Udara kali ini. Baiklah Pansia Gema Merdeka, Wina akan lanjutkan lagi tentunya untuk menghadirkan lagu-lagu lainnya, yaitu satu lagu Pelan Tapi Pulih.

Baiklah Pansia Gema Merdeka, setelah tadi ada satu lagu hilang, saya lanjutkan lagi untuk memilihkan sebuah lagu Rinduku Rindu.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Baiklah fans Dia Gema Merdeka, kita akan sambung dan lanjut lagi ya untuk mendengarkan lagu berikutnya Ungu bersama Prinsa Mandagi dengan lagu Laguku.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Terima kasih ya Fansia Goa Merdeka yang sudah ikutan meramaikan Anjang Sana Udara. Kita akhiri dulu jumpa kita sampai di sini, dan nanti kita bakal lanjut satu jam ke depan ya Fansia Goa Merdeka di Himbauan Malam. Jadi stay tune terus ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

seperti dulu kita bersama lagi. Hatiku berkata, hanya engkau lah.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat air terjun di daerah Bangli, yuk meluncur ke air terjun Gua Raja. Lokasinya ada di desa Jehem, kecamatan Tembuku, Bangli. Air terjun ini dikelilingi oleh batu alami, pepohonan rimbun, dan tentu air sungai yang jernih. Di sana juga ada gua alaminya loh, makanya air terjun tersembunyi ini diberi nama Gua Raja. Selain itu, tempat di bawah air terjunnya itu juga ada kolam alami. Meskipun tidak besar, tapi bisa digunakan untuk berenang.

Bebas adalah grup musik pop Indonesia yang dikenal dengan karakter musik yang ringan, melodi, serta lagu-lagu bertema cinta yang dekat dengan kehidupan anak muda. Grup ini berhasil menarik perhatian pencinta musik tanah air melalui perpaduan vokal yang harmonis dan aransemen pop yang mudah dinikmati. Popularitas Riba semakin meningkat lewat lagu-lagu seperti Sebelah Hati, Seribu Mimpi, dan Menjaga Hati yang sempat menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan mewarnai perkembangan musik pop pada masanya. Dengan perpaduan musik pop dan balada yang khas, Ribas berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu grup musik Indonesia yang dikenal melalui karya-karya romantis serta lagu-lagu yang mudah dikenang oleh para pendengarnya.

Info Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik keheningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Horror Time. Antu Banyu atau hantu air adalah makhluk mitos dalam cerita rakyat masyarakat Melayu, khususnya di Sumatera Selatan yang mendiami sungai-sungai besar seperti Sungai Musi. Konon makhluk ini sering menenggelamkan perahu, menyeret korban ke dasar sungai, lalu menghisap otak dan sumsum tulang belakang mereka. Menurut legenda, makhluk ini menyerupai manusia tetapi berlendir. Ia sering mengolesi tangga atau batang pohon di tepi sungai dengan lendirnya agar licin. Saat warga terpleset dan jatuh ke sungai, Antu Banyu akan menyeret mereka. Korban yang ditarik ke dasar sungai konon akan disisakan jasadnya dengan lubang di kepala atau punggung sebagai bekas isapan sumsum. Dipercaya juga, ia sering mengincar pemancing saat waktu maghrib.

Info Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. 2 jam sudah Fun Stay Gema Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stay. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrans. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Gak terasa sekarang sudah hari Sabtu ya. Hari Sabtu pastinya jadi lebih semangat lagi kan ya. Pastinya hari Sabtu itu sudah dekat dengan hari Minggu, hari libur. Apalagi sebentar lagi kita bakal libur 17 Agustus juga nih fans setia ya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita semangatkan juga dengan Jobar pagi ini ya. Di Kopi Dangdut, kita bergoyang dan bergetar bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Endang Wijayanti. Aku tak biasa. Kita bikin suasana pagi ini semangatnya luar biasa dong ya. Dengan ikutan jobar pastinya di Kopi Dangdut nih Vanstia. Silakan Vanstia Godeka yang mau ikutan jobar bisa banget ya. Silakan Vanstia mau bergetar pakai lagu dangdut remix atau mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo boleh banget, bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Bu Ketut Ride yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kartalangu. Selamat pagi juga buat Aji Mangku. Aji Mangku sama Nini Mangku juga yang ada di seputaran Tulikup, Gianyar. Lagunya Rido Roma ya, featuring Sonetu Band. Lagunya bebas, yang mana aja boleh. Oke, ditunggu Aji Mangku ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Lusin sama Bu Nana juga yang ada di Pasar Tambo, Penatih. Ada juga Bang Ino, Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah. Mau request lagu Dawai Asmara, versinya siapa aja boleh. Versinya Roma Irama boleh, Lilin Herlina juga boleh. Ada banyak versi memang lagu ini ya, setelah Gus Aldi cek ya. Gus Aldi pilihin versinya Rido Roma aja deh ya. Rido Roma featuring Sonetu Band, Dawai Asmara.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, nawang kini nyaman lari, Dek.
5: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dek. Wih, liu kok anak yang ngirian, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada di buka di door, Dek, nawang kini.
5: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
4: Pilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema,
6: merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, sempat terjadi keributan melibatkan sejumlah warga negara asing, terjadi di kawasan Jalan Popis 2 Kute. Berdasarkan informasi yang beredar, keributan tersebut diduga dipicu karena pengaruh minuman beralkohol dan adanya selisih paham antar sesama warga negara asing. Dalam kejadian tersebut, beberapa warga lokal terlihat berupaya melerai agar situasi tidak semakin memanas. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Norman Kamaru, Lelaki Biasa. Nah, biar menjadi lelaki yang luar biasa nih Van Setia ya, jangan sampai putus asa ya, jangan sampai rasa lelah mengganggu Anda. Waduh, kalau sudah diganggu sama rasa mudah lelah, jangan dibiarkan terus nih Van Setia ya. Kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah siap menjadi penyemangat Anda nih Van Setia ya. Vitalik kini juga sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pasti sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Maggie Z, Benang Biru, sudah di request oleh Pak Mang Ate yang ada di seputaran Karangasem ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Mang Ate. Kita sapa juga fans Tiago Wadeka yang lainnya yang sudah bergabung. Ada juga Gus Aji Maco ya, Gus Aji Maco yang ada di seputaran Semobaung Gianyar. Terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Gro yang ada di Banjar Tembau Kelod. Terima kasih sudah bergabung juga buat Gro. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada siapa lagi yang sudah bergabung ini? Ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Ada juga yang sudah bergabung Pak Mangkusomo. Pak Mangkusomo yang ada di seputaran Jalan Sulatri juga ya. Terus ada juga Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapakah ini yang sudah bergabung? Ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Osi, Bu Osi, ada Intan, dan ada Osi juga ya. Selamat pagi semuanya. Kita sapa juga yang ada di mana ini sekarang? Yang ada di Belah Batu Gianyar ya. Ada Metut D atau Metut Badung. Selamat pagi. Terima kasih juga sudah bergabung di Kopi Dangdut ya. Lagunya Linda Ayunda, spontan tanpa uhui, sudah langsung mengudara juga ya. Kemudian ada juga Bu Puput Nata yang ada di Besakih, mau request lagu Durian Jatuh. Kalau ada yang versi ceweknya juga boleh ya. Gus Aldi cek versi cewek ini yang nyanyi siapa ya? Kok jadi penasaran ini Gus Aldi? Kayaknya nggak ada ya versi cewek ini ya. Yang ada versinya Imam S. Arifin atau Mansur S. juga ada. Kira-kira yang mana yang mau di-request? Kalau gitu Gus Aldi deh yang milihin ya. Dari Imam S. Arifin aja deh ya. Langsung saja buat Bu Puput Nata.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sandrina. Aku jiji. Nah, biar enggak jiji, kita seharusnya menjaga kebersihan lingkungan kita dong ya, menjaga kebersihan bumi kita biar terbebas dari sampah ya. Mungkin selama ini fans setia Goreka jiji karena sampah berserakan di mana-mana. Untuk itu, ayo kita bersihkan bumi kita dari sampah, terutama sampah plastik nih ya, yang berbahaya bagi masa depan bumi kita nih fans setia. Nah, untuk itu, ayo kita peduli lagi ya, terutama masalah sampah, karena masalah sampah sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Gemar, Gemar, Gemar, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Intria Susi kabur. Semangatnya jangan sampai kabur, Fanstia ya. Kalau sudah semangatnya mulai kabur perlahan-lahan, jangan dibiarkan terus. Sekarang sudah ada Vitalik nih, Fanstia. Jadi tinggal mampir aja ke apotik sebentar ya untuk beli Vitalik biar semangat Anda balik lagi nih, Fanstia. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, walaupun program Kopi Dangdut juga harus Gus Aldi tuntaskan dulu ya, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi. Tapi fans Tiago Wadeka jangan kabur ya, karena sebentar lagi sudah siap ada Eka Sofia yang bakal menemani Sabtu pagi Anda ya, suasana weekend Anda pastinya juga dengan informasi-informasi tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi di program Tirama ya. Bisa request juga lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda. Oke, silakan fans Tiago Deka yang mau request bisa langsung bergabung di nomor WhatsApp yang sama ya seperti Kopi Dangdut tadi ya. Jadi sambil beraktivitas, sambil liburan, tetap setia juga di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

Memori baik Fans Diego Merdeka sudah saya hadirkan orang-orang Anda ya. Di edisinya hari ini Fans Diego Merdeka, Sabtu 15 Agustus 2026. Dan Fans Diego Merdeka masih di ajangnya Tirama, tentunya masih bareng Eka Sofia di sini.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Fansia Gema Merdeka masih di ajangnya Tirama. Dan Fansia Gema Merdeka kini Vitalik hadir kembali ya, tentunya dengan semangat dan rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu. Fansia Gema Merdeka hadir kembali dengan kemasan satu sachet di harga Rp56.000 aja, yang sudah support Anda untuk menjadi lelaki full power. Serta ada kemasan ekstra full powernya Fansia di harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Anda Fansia, Vitalik konsumsi cukup ya, seminggu 2 kali aja. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansia Gema Merdeka masih di ajangnya Tirama ya. Dan kali ini Fansia Gema Merdeka terutama untuk Anda nih generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesadaran putus itu penting sekali Fansia Gema Merdeka. Jadi yuk sekarang juga teriak kesehatan untuk remaja, tentunya katakan tidak pada seks luar nikah. Katakan tidak pada pernikahan dini Fansia Gema Merdeka. Dan yang paling penting katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kamu terus rencanakan ya Fansia Gema Merdeka. Karena masalah remajamu indah, keluargamu pasti akan bahagia. Masih lagi Tirama Fansia Gema Merdeka. Tentunya sesaat lagi saya akan mengajak Anda berjalan-jalan. Tetap setia ya di 97.3 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
3: Engken dulu, kok masem jan sebang lu he?
4: Engken seng masem beli, peragap kelewatan, gen tiang maya tagihan, kak ngedende gen tiang.
3: Tagihan apa dulu?
4: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telpon.
3: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
4: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
3: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
5: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
6: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
7: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan.